0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bersama Mutatuli FM, Lebak.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
7: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
6: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
6: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
8: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
7: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
8: Pinter anak ayah.
9: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Bye.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

94.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng Nafis Tabrani di Multatuli Pagi pastinya. Di edisi hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Menemani sampai nanti dengan selesai. Dan sudah ada banyak informasi yang bakal Nafis sampaikan. Pastinya top 3 spot juga sudah dirangkum, dan juga informasi seputar Kabupaten Lebak yang bakal menghiasi ruang dengar sahabat Multatuli pagi hari ini.

0: Masa Allah baik budak, iya panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan. Cai di emang gak sehese no juga gila.
1: Ah bagor ya, lain lalagaan. Gak sudah lah, gimana orang kamarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
10: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
9: Kabar apa tuh?
10: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
9: Alhamdulillah, Bener nih.
11: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
12: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.4 FM, cerdas, informatif, dan solutif. 20 menit lalu, pukul 8 pagi hari ini. Halo, selamat pagi untuk Nahdi, M. Nahdi. Terima kasih untuk kami yang masih setia gabung 89.4 FM. By the way, lagu ini nanti dicari deh ya. Karena katanya ingin bernostalgia mungkin deh. Oke, sahabat Mulatuli, tidak terasa ya. Ini sudah jadi untuk kamu yang sekarang masih ada di rumah. Ya, mendingan segera langsung cabut deh ya. Langsung ngantor, jangan sampai kesiangan juga. Karena ya beberapa hal terkadang di perjalanan itu kan tidak ada yang bisa memprediksi gitu kan. Entah itu jalanan macet, entah itu kendaraan yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah, untuk kamu yang sekarang masih di rumah, sebelum berangkat coba deh sambil mempersiapkan segala sesuatunya, untuk kendaraannya dipanasin dulu ya. Dipanasin dulu, terus juga surat-suratnya jangan lupa untuk dibawa. Yang kalaupun memang sekarang sudah naik, tinggal starter, safety belt-nya dipakai, terus helmnya juga dipakai buat yang bawa kendaraan roda 2. Top 3 spot untuk pagi hari ini sudah Novi siapkan. Jadi ada 3 berita olahraga dan ini dari internasional juga nasional populer. Dan ya kita tahu ya, sukses Spanyol menjuari Piala Dunia 2026 dinodai pertikaian dengan pemain Argentina selepas laga. Rupanya ini Nahuel Molina menjadi biang kerok ricuh selepas pertandingan. Lalu ada skuad timnas voli Indonesia yang akan tampil dalam CV Cup 2026 leg kedua yang akan berlangsung di Rawamangun, Jakarta. Ini resmi dirilis oleh PP PBVSI pada Senin kemarin ya. Oke, kita ke berita pertama. Timnas voli putra Indonesia merombak sedikit susunan pemain jelang bergulirnya putaran kedua turnamen CV Cup 2026. Dan untuk league kedua ini itu akan digelar di Jakarta International Velodrome Rawamangun di tanggal 22 sampai dengan 26 Juli ya. Dan Indonesia ini tergabung di pool A bersama Filipina dan Kamboja. Pelatih timnas voli Indonesia Redel Toiran memutuskan untuk menyuntikan darah muda di lini serang guna memulihkan daya gedor merah putih. Dan perubahan komposisi diharapkan mampu menjadi hulu ledak baru saat Indonesia tampil di hadapan publik sendiri. Ya. Terus selanjutnya ada berita Molina yang menjadi biang kerok rusuh Argentina versus Spanyol. Jadi bek kanan Argentina, Nahuel Molina, ini jadi penyebab awal pertikaian besar yang terjadi antara pemain Spanyol dan Argentina setelah final Piala Dunia 2026 berakhir. Jadi ketika final usai, pemain-pemain Spanyol meluapkan kegembiraan. Mereka berlarian dan berpelukan satu sama lain. Nah, di momen ini pemain-pemain Argentina masih terpaku meratapi kekalahan dan berdiam di lapangan. Pada titik inilah Molina berbuat ulah. Padahal udah sih ya, kalau sih udah kalah ya udahlah, harus berlapang dada gitu kan. Lalu kita ke berita utama, Olmo tidak peduli Argentina tak hormat. Jadi pemain timnas Spanyol Dani Olmo ini tidak peduli dengan sikap tak terpuji Argentina dalam penyerahan trofi Piala Dunia 2026. Jadi ketika pemain Spanyol menerima trofi juara, skuad Argentina balik badan. Lionel Messi dan kawan-kawan memunggungi panggung dan pemain La Albiceleste tidak menatap ke panggung. Sikap ini mendapat kecaman luas publik ya. Tidak hanya yang hadir langsung di stadion, tetapi juga dari jagat maya. Aksi pemain Argentina ini dianggap tidak menghargai sang rival. Dan itu menandakan bahwa negara ini tidak sportif ya. Benar gak sih? Padahal ya kalau misalkan memang sudah dipastikan kalah, ya udahlah kita harus berlaku.

lapang dada juga. Jadi nggak harus terus-menerus berlarut-larut dalam kekalahan. Toh masih ada kok nanti di Piala Dunia berikutnya ya, di 2030. Oke, sahabat Mula Teli, masih banyak informasi. Seperti yang kita tahu sekarang, untuk mengaktifkan kartu SIM itu kan pakai wajah sendiri ya. Tapi ada nih modus penjual yang nakal yang ternyata terungkap juga ya. Mau ditimbun ataupun disembunyikan serapi apapun, seperfect apapun, tetap ya, yang namanya bangkai ya tetap bakal tercium juga gitu ya. Seperti halnya para mereka-mereka yang memang menjual kartu SIM baru. Dan kita tahu sekarang peraturan negara ya, peraturan pemerintah itu mengaktifkan kartu SIM itu harus pakai wajah sendiri. So lebih menarik lagi untuk sahabat Multatuli, keep steady 89 Multatuli FM.

0: Yeah, gluten free and vegan for Holly and Z, please. The kids.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Full Tatuli Radio.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Radio Multatuli FM.
3: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

masih di Multatuli Pagi barengan Hafiz sampai dengan selesai nanti. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli yang kebetulan di tanggal 21 ini ada yang lagi merayakan hari ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, dilancarkan segala macam urusannya, terus juga di apa ya, dilimpahkan segala rezekinya yang halal ya, dan lain sebagainya deh ya pokoknya. Sahabat Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini menemukan praktik penjual yang mengaktifkan kartu SIM menggunakan data biometrik wajahnya sendiri sebelum menjual kartu tersebut kepada pelanggan. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edward Hidayat ini mengatakan bahwa praktik itu masih ditemukan meski seluruh operator seluler telah menerapkan registrasi pelanggan melalui teknologi pengenalan wajah. Jadi menurut Edwin, modus ini membuat penjual kemudian dapat membatalkan registrasi kartu setelah nomor digunakan pelanggan. Akibatnya, pelanggan berpotensi kehilangan akses karena nomor tersebut tidak terdaftar atas namanya. Temuan ini terungkap saat Edwin bersama jajarannya mengecek penerapan registrasi biometrik di sebuah pusat perbelanjaan di Yogyakarta ya. Dan beliau menegaskan kartu SIM harus didaftarkan menggunakan identitas dan data biometrik pemilik nomor yang sebenarnya. Penggunaan wajah yang lain, penggunaan wajah orang lain ini membuat identitas pengguna tidak sesuai dengan data registrasi. Jadi ini praktik-praktik di lapangan yang memang harus diperhatikan ya. Dan sekarang itu eranya kejujuran. Apa yang kita pakai itu harus atas nama kita. Oke. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita pakai itu harus atas nama kita ya. Lebih lanjut Edwin juga mengatakan bahwa menyatakan bahwa penerapan registrasi biometrik ini membutuhkan kerjasama semua pihak agar proses tersebut berjalan secara transparan serta sesuai ketentuan. Nah, jadi berdasarkan pengecekan Komdigi, Edwin menyebut bahwa jumlah pihak yang mematuhi ketentuan registrasi biometrik ini sudah lebih banyak dibandingkan pihak yang belum patuh. Namun, ia tidak memberikan rincian terkait angka-angka tersebut. Dan memang ya sudah banyak yang comply daripada yang tidak ya. Tapi yang tidak ini semoga semakin lama semakin menghilang dan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, kita berharap lah ya. Segala macam peraturan pemerintah yang memang sesuai atau sejalan dengan apa yang kita harapkan ya kita ikuti aja gitu ya. Kita bergeser ke Kabupaten Lebak. Ini di Disputpar Lebak siapkan Museum Multatuli dan Gedung Juang jadi ruang kreatif UMKM dan industri kopi. Nah, ini kabar baik nih untuk sahabat Multatuli bahwa pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar ini berencana menjadikan Museum Multatuli dan Gedung Juang sebagai ruang kreatif bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor industri kopi dan ekonomi kreatif. Rencana tersebut disampaikan Kepala Disputpar Kabupaten Lebak Yosep Muhammad Holis saat menghadapi pelaksanaan saat menanggapi pelaksanaan Coffee Pop Boy Fest 2026 yang digelar di Museum Multatuli pada hari Senin kemarin ya. Dan menurutnya fasilitas publik yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat termasuk menjadi wadah bagi komunitas dan pelaku usaha kreatif untuk berkolaborasi. Jadi beliau juga menilai bahwa Kopi Pop Boy Fest 2026 ini bukan sekedar pameran kopi tetapi menjadi ajang kolaborasi yang mempertemukan petani kopi, pengusaha barista ya, roaster hingga pelaku seni dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Jadi dia juga menjelaskan bahwa Disputpar Lebak ini memiliki tanggung jawab mengembangkan 17 subsektor ekonomi kreatif. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kuliner termasuk industri food and beverage yang terus berkembang. Karena itu pihaknya akan terus memfasilitasi ruang bagi pelaku industri kopi dan pengelola kafe agar dapat berkembang sekaligus memperkuat budaya minum kopi di Kabupaten Lebak ya. Jadi Yosep juga melihat adanya perubahan pola hidup masyarakat Lebak, meningkatnya daya beli membuat masyarakat kini semakin gemar mengunjungi kafe. Tidak hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga sebagai tempat bersosialisasi, berdiskusi, hingga melakukan pertemuan bisnis ya.
dan ia berharap semangat kolaborasi yang ditunjukkan melalui Coffee Pop Boy Fest 2026 ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak. Ya, mudah-mudahan ya bisa terus continue dan menginspirasi banyak pihak.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Terima langsung berjalan Abdi di Garam Bersatura Angkas Bitung Banten 89 Multat Lovam Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Citra sebentar. Ya, Citra Swastika dengan Taman Mesra. 12 menit lepas pukul 9 pagi hari ini. Masih barengan Hafiz di Multat Lovam pagi. Hai para ibu rumah tangga, apa kabar? Bagaimana untuk bahan pokoknya? Ada yang mungkin sudah berkunjung atau sudah belanja ke pasar Kota Rangkas Bitung ataupun pasar Semi Narimbang. Mudah-mudahan aman ya dan gak kaget juga ya. Entah itu naik ataupun turun ya, mudah-mudahan sih bisa disesuaikan lah ya dengan kantong gitu kan. Kalaupun turun ya bisa mungkin lebih hemat lagi, bisa dibelanjakan sisanya kemana lagi. Kalaupun naik ya harus sedikit ditekan. Rencana mau beli 2 kilo ya jadi 1 kilo gitu kan ya. Eh sahabat melihat dulu ya, harga pasar ayam ras di pasar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak ini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kalau ngomongin pasar, kalau ngomongin bahan pokok ataupun kebutuhan harian, wah udah langsung was-was aja nih. Jadi ya naik ya menjadi Rp25.000 per kilogram dan kenaikan yang mulai terjadi sejak pekan pertama Juli 2026 itu mencapai sekitar 19% dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Jadi kenaikan harga telur ini diduga dipicu meningkatnya permintaan setelah program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan usai libur panjang sekolah. Jadi sering aktivitas belajar mengajar kembali normal, kebutuhan telur sebagai salah satu bahan pangan utama ini pun ya ikut meningkat ya. Salah seorang pelaku UMKM kuliner Rangkas Bitung mengatakan lonjakan harga telur mulai dirasakan sejak awal Juli. Jadi menurutnya kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi karena telur menjadi salah satu bahan baku utama usahanya. Jadi harga telur sebelumnya masih sekitar Rp21.000 per kilogram, sekarang Rp25.000 per kilo, naiknya ya memang cukup terasa banget ya, karena ya membeli hampir setiap hari gitu kan. Nah meskipun demikian, Hadi mengaku bahwa belum akan menaikkan harga jual produknya ya, dan ia memilih menekan biaya operasional agar pelanggan tidak ikut terbebani. Ya sebelumnya Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini menyebut harga telur ayam ras dan ayam hidup di tingkat peternak mulai menguat seiring kembali beroperasinya program makan bergizi gratis atau MBG pasca libur sekolah. Jadi meningkatnya permintaan dari program tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga komoditas unggas. Sebagai perbandingan, pemantauan harga di Kabupaten Lebak pada pertengahan Juli sebelumnya itu masih menunjukkan harga telur berada di kisaran Rp22.000 per kilo. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, harga di tingkat pedagang eceran di pasar Rangkas Bitung itu terus bergerak naik hingga mencapai Rp25.000 per kilo. Wah. Jadi memang ya ada yang sedikit kesulitan, ada yang diuntungkan juga, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan juga ya. Tapi bagaimanapun yang namanya kehidupan, dan bagaimanapun juga ya kita harus kembali lagi dengan yang namanya hukum ekonomi ya. Benar gak sih? Jangan salah lagi. Ya sahabat Multat Lovam, Pemkab Lebak dukung pembangunan Fakultas Kedokteran Untirta di Lewi Damar. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak mendukung rencana pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta di kawasan agrowisata Cikapek, Kecamatan Lewi Damar. Kehadiran kampus tersebut diharapkan menjadi penggerak peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan sekaligus pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak ya. Dan dikatakan oleh Wakil Bupati Lebak bahwa kita bersama Untirta tengah menjajaki pembangunan Fakultas Kedokteran Untirta di Lebak ya. Dan juga sudah menerima audiensi Dekan Fakultas Kedokteran Untirta di ruang kerjanya pada hari Jumat lalu. Menurutnya pertemuan itu menjadi langkah awal pembangunan membangun kesepahaman antara Pemkab Lebak dan Untirta dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kabupaten Lebak, dan kedua belah pihak membahas berbagai potensi serta dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampus Fakultas Kedokteran. Jadi rencana pembangunan tersebut itu akan ditindaklanjuti melalui pertemuan antara Rektor Untirta dan Bupati guna ya Allah guna merealisasikan ya. Jadi kedua belah pihak ini membahas berbagai potensi serta dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampus Fakultas Kedokteran ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik rencana tersebut karena diyakini akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Nah, keberadaan kampus ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah ya. Jadi selain meningkatkan akses pendidikan, kehadiran Fakultas Kedokteran Untirta juga diharapkan mampu mendukung peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan tenaga medis yang berkualitas serta memperkuat kolaborasi antar dunia pendidikan dan permintaan daerah. Kenapa sih Bu? Harus cepat-cepat Bu. Kenapa Bu?
1: Udah.
0: Udah.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sini.
7: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
7: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya. Padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8

0: gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: 894 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lagunya dalem bener, Ivan Seventeen ya, karena memang tetap ya, itu adalah dari grupnya, ya apa namanya, ya grup bandnya Seventeen gitu kan. Walaupun ya sekarang udah bubar dan bersolo karir mungkin ya. Bu, datang-datang kenapa Bu jawab?
1: Hipertensi saya, Pak, hipertensi.
0: Waduh, waduh. Hipertensi. Kenapa? Karena harga telur naik.
1: Oh, telur naik lagi ya, Pak,
0: naik
1: ya?
0: Naik 25.000. Waduh, lumayan lah ya. Iya,
1: kalau 25.000 masih oke lah.
0: Mas, ya.
1: Masih oke.
0: Masih oke.
1: Iya, masih oke.
0: Cuma kan kaget gitu kan. Kalau misalkan minggu kemarin 21.000 tiba-tiba 25.000. Bawa uang pas. Kan ribet.
1: Tapi sudah diantisipasi sih, Pak. MBG kan ada lagi nih, pasti kan naik gitu. Jadi ya oke lah gitu.
0: Nah, udah pasti nih ya kalau MBG naik, wah udah deh gitu kan. Tuh. Pasti. Jadi bawa lebih gitu ya.
1: Betul, Pak. Selalu minta pajak negara ke Bapak negara dilebihkan gitu.
0: Tapi kebayang gak sih kalau misalkan bawanya pas gitu kan, pas kita merencana mau beli 2 kilo misalkan gitu ya.
1: Ih, ternyata kurang uangnya, kan malu ya, Pak ya.
0: Bisa enggak ngutang dulu
1: gitu? Hey. Aduh, apa ya, kalau bisa mah janganlah gitu.
0: Jangan ya,
1: tanpa hutang tuh bener-bener damai, Pak. Damai
0: betul,
1: banget.
0: Betul emang. Jadi tidak ada yang membangunkan ketika kita lagi tidur nyenyak.
1: Iya, betul.
0: Permisi, selamat pagi, selamat siang.
1: Bu, anggaran bulan kesekian belum dibayar, Bu.
0: Aduh. Bu, ada pertemuan, Bu. Sekolah, Bu.
1: Janganlah.
0: Oke. Okay. Ya, sahabat mulut dulu diingatkan kembali untuk para ibu tercinta nih ya, yang memang punya si buah hati yang berbakat, yang aktif, yang juga mungkin kelihatan banget lah kalau misalkan di depan kamera, entah itu kamera handphone ataupun kamera SLR ya. Nah, mereka aktif, ya udah deh mendingan daftarkan, karena Mulut FM ini punya acara dan ini sudah dibuka di tanggal 20 Juli kemarin, dan ini untuk khusus untuk umur anak-anak TK ya.
1: Betul, Pak.
0: Untuk anak-anak TK se-Kabupaten Lembang, ini dalam rangka apa namanya, gebiar Hari Anak Nasional 2026. Dan untuk apa namanya acaranya itu adalah Pelita, Pesta Literasi Hari Anak. Ini sebuah lomba baca puisi. Jadi kalau misalkan emaknya jago bikin puisi, kasih deh ke anaknya gitu kan. Jangan emaknya yang ikut ya, bahaya kalau gitu. Jadi mulai dari sekarang deh untuk sahabat Mulatuli, untuk para ibunda, para bunda, untuk mendampingi buah hatinya berlatih, pilih puisi terbaiknya, dan siapkan penampilan yang paling membanggakan. Jadi daftarnya udah dibuka di tanggal 20 kemarin, dan siapkan juga untuk videonya ya, untuk rekaman videonya. Jadi sambil daftar sambil mengirimkan videonya gitu kan,
1: betul,
0: ketika
1: betul,
0: membacakan puisi begitu.
1: Videonya nggak usah panjang-panjang, Bunda, cukup 2-3 menit saja ya.
0: 2-3 menit ketika baca puisi, Mama pengen susu, mau jajan.
1: Iya, namanya toddler, anak kecil nggak bisa diprediksi loh, nah, Pak, bener loh, Pak.
0: Jadi semaunya gitu ya.
1: Aduh, tapi asal... ya mudah-mudahan sih kalau misalnya usianya udah TK atau PAUD itu udah bisa dikondisikan lah ya. Bagi kalau semisal itu adalah menjadi kesukaan dia gitu kan, baca puisi itu pasti bakal semangat. Nah, gak ada deh yang distraksi-distraksi seperti itu.
0: Yang ngerinya gini, ketika lagi baca puisi gitu kan, dia mengeksplor kan, mengeksplor dirinya gitu, tiba-tiba tantrum.
1: Atau tiba-tiba bunda mau pipis.
0: Ribet. Terus masuk kena tag lagi ya. Aduh, udah deh. Gitu. Oke. Okay. Apa?
1: Pak, ini kan memang musim ini ya, Pak. Kemarau.
0: Musim kemarau nih ya.
1: Terus dilihat-lihat juga ternyata banyak warga yang terdampak kekurangan air bersih, Pak.
0: Nah, itu.
1: Nah, betul ya. Dan ini ada informasi bahwa relawan Taruna Siaga Bencana Kabupaten Lebak sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Warung Gunung yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang, Pak.
0: Jadi memang ya dilanda kemarau lebih dari sebulan, dipastikan ini warga Desa Cibuah Lebak ini berebut bantuan air bersih.
1: Aduh,
0: dari Tagana
1: sih, ya. Pak, air tuh sumber kehidupan loh, Pak. Bahaya kan, Pak?
0: Manusia nggak bisa makan selama 7 hari, tapi kalau minum itu 3 hari mati gitu.
1: Iya betul, tidak bisa.
0: Gitu, ya.
1: Makanya aduh, kebayang ya kalau semisal tidak ada sumber air, apalagi air yang bersih gitu kan. Makanya relawan dari Tagana Kabupaten Lebak ini menyalurkan 5.000 liter air bersih.
0: 5.000.
1: Kalau misal ada daerah yang terdampak begini terus mau minta bantuan air bersih itu kita kemana ya, Pak ya?
0: Nah, itu ke BPBD.
1: BPBD ya.
0: BPBD.
1: Karena sih, Pak, layanan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk minta bantuan ke BPBD.
0: Jangan tanya gue dong, kemarin udah dikasih tahu, guanya lupa. Malum umur. Jadi emang puluhan warga Desa Cibuah Kecamatan Warung Gunung ini berebut bantuan air bersih yang memang disalurkan Taruna Siaga Bencana ya Tagana Kabupaten Lebak. Dan untuk sahabat Buatuli yang sekarang masih aman mengenai air bersihnya, ya mudah-mudahan sih.
1: Oh, ini
0: sih.
1: Pak, ada.
0: Kenapa?
1: Pak.
0: Ada. Oke, oke.
1: Ini infokan BPBD Kabupaten Lebak, Pak. Tapi di sini katanya informasinya itu yang membutuhkan pelayanan kedaruratan itu cuma pohon tumbang, banjir, longsor atau tanah amblas. Kau kekeringan maksud berarti, Pak? Masuk ya?
0: Masuk. Oke, bencana kan?
1: Iya, laka laut dan sungai. Di sini ini sih postingannya udah lama, Pak. Tapi mungkin masih coba bisa diakses oleh sahabat Atli, katanya di nomor 0815-1184-9583, Pak.
0: Oke, walaupun itu postingannya udah lama, tapi nggak mungkin juga kan ganti nomor.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Kalau ganti nomor pasti bakal di take down juga, Pak, postingannya dong.
0: Iya juga sih.
1: Iya kan?
0: Tapi kalau lupa ya bisa jadi. Cuma nantinya ribetnya bakal pakai biometrik juga kan.
1: Iya.
0: Nah, harus selfie.
1: Tapi kayaknya bener sih, Pak. Di sini juga ya tercantum WhatsApp untuk layanan BPBD ini, 0815-118-4-9583, Pak.
0: Nah, jadi
1: entar lagi, Pak. Kenapa untuk BPBD-nya lama-lama?
0: Boleh.
1: Iya. Mumpung lagi.
0: Siapa ya
1: juga,
0: BPBD-nya?
1: Gitu kan?
0: Masih Bapak Rizky Pratama?
1: Coba di calling aja, Pak.
0: tanpa dosa dia bilang, coba di calling aja, Pak. Lah siapa gue gitu.
1: Back.
0: Oke.
1: Ntar ya. Kita nomor BPBD-nya lah untuk bertanya-tanya mengenai musim kemarau dan juga kalau minta bantuan air bersih harus bagaimana gitu ya.
0: Iya, oke. Jadi sahabat Mulatuli ya, diingatkan kembali untuk kamu yang sekarang masih aman, yang punya air bersihnya dihemat ya. Dipergunakan ya dengan sebijak mungkin lah. Jangan dibuang-buang. Ini ada info yang ya kurang mengenakan lah ya.
1: Apalagi, Pak?
0: Karena kasus kusta di Lebak ini turun dan pada 2026 ya. Dinkes ini menemukan 21 kasus. Jadi berarti kan masih ada gitu kan?
1: Masih ada ya, Pak ya. Tapi
0: kusta
1: ini ya udah mulai turun.
0: Turun. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ini mencatat penurunan jumlah kasus kusta pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga saat ini ditemukan sebanyak 21 kasus kusta. Lebih rendah dibandingkan 72 kasus yang tercatat sepanjang 2025.
1: Oke, berarti ada penurunan lah ya.
0: Ada penurunan dan mudah-mudahan sih menjadi 0% gitu kan. Itu yang kita harapkan.
1: Betul. Jadi sahabat Multatuli, pokoknya tuh ya, Pak ya. Tapi nggak juga jadi patokan.
0: Iya sih.
1: Nggak juga saklek begitu sih maksudnya.
0: Betul sih.
1: Tapi pokoknya kebersihan itu kan sebagian daripada iman kita nih, Pak. Jadi untuk sahabat Multatuli yang namanya mandi wajib sih 2 kali sehari.
0: Bentar, kusta itu apa sih? Kusta itu apa, penyakit perempuan ya?
1: Ih, apa kita, Pak? Itu juga apa sih? Allahu Akbar.
0: Ternyata dia kepancing juga.
1: Kusta itu penyakit kulit, Pak. dari kulit ya. Gitu ya. Oleh bakteri apa gitulah pokoknya. Okay, nanti coba diundang Dinkes-nya Pak untuk membahas itu.
0: Oh iya, kan hari ada Kamis, hari Kamis Dinkes.
1: Mudah-mudahan nanti bawa bahasan itu ya Pak.
0: Mudah-mudahan sih. Tapi kan kemarin ada bocoran yang katanya mengenai imunisasi.
1: Oh imunisasi.
0: Karena kan hari imunisasi.
1: Oh.
0: Tapi kita coba cross check aja dulu ya.
1: Iya betul. Boleh,
0: terus nanti besok ada
1: Dinas Pertanian.
0: Dinas Pertanian.
1: Iya. Jadi pertanyaan ini bawa temanya menarik sekali nih Pak. Nanti kita mau bahas mengenai ketahanan pangan di musim kemarau.
0: Nah ini pas banget nih.
1: Cocok.
0: Musim kemarau. Jadi yang bakal ditanam apa?
1: Ayo kita nanti besok tanya Pak. Jangan tanya saya sekarang. Besok ahlinya ya kita tanya.
0: Ya kali nanam modal.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Dan solutif.
3: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di magus hese no jubila.
8: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ngihul orang kawarung.
1: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
11: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
12: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
7: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
8: Wow.
7: Beli apa ya? Ini. Udah, semua.
1: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
7: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
9: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti.
4: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Jelana di Negara Satu Rangkas itu Mbak 898 cerdas informatif dan sore
1: bedari. Nyari ini ya.
0: Pastilah nyari ini ke mana katanya. Tadi heboh banget tiba-tiba sunyi gitu. Pasti nyariin. Ya lagi
1: biasa,
0: ngasih.
1: Kita mah tidak bisa diprediksi, Pak.
0: Begitu kayak BMKG ya.
1: Kadang-kadang
0: kita
1: prediksi BMKG gitu mah.
0: Betul.
1: Ngasih informasi ya, jam 10 sampai dengan pukul 16 untuk wilayah Rangkas Bitung ada pemilihan jaringan nih.
0: Nah,
1: jadi kalau
0: mulai lagi.
1: Misal dari jam 10 pas tadi mati lampu, blackout ya, jangan kaget karena memang lagi ada pemilihan jaringan ya.
0: Yang kagetnya kenapa ngasih tahunya udah lewat jam 10? Kan udah bilang tadi, kita tadi ada briefing gitu ya.
1: Jadi untuk kecamatan Bojongmanik nih Pak terutama ya, dan kecamatan Jawilan Pak.
0: Okay.
1: Nah jadi untuk sahabat atli yang ada di Bojongmanik dan Jawilan, jangan kaget ya kalau misal hari ini ada pemeliharaan jaringan alias listriknya mati gitu ya.
0: Tapi mudah-mudahan sih udah punya bekal lah.
1: Iya.
0: Udah punya bekal gitu.
1: Tidak hanya di Rangkas Bitung saja Pak, tetapi untuk daerah Labuan, Pandeglang dan Malimping juga sama ya.
0: Kebagian.
1: Iya, sebagian. Malimping di desa Cilangkap. Ya, desa Senang Hati. Wow, berarti warganya
0: senang. Mau punya duit mau enggak, mau punya beras mau enggak,
1: senang
0: aja gitu ya.
1: Okay. Dan desa Parung Sari, okay?
0: Kalau ngomongin desa kayak gitu, ada kan tuh desa suka hujan, berarti suka aja mau hujan. Ketika kemarau
1: suka
0: gimana?
1: Ini juga ada Pak. Dan untuk daerah Pandeglang ada di Kelurahan Banjar, Gunung Sari, Gunung Putri, Batu Ranjang, Cibodas dan daerah sekitarnya ya. Untuk WLP Labuan ada di Kecamatan Labuan di Cikedal dan Kecamatan Cibaliung.
0: Oke. Okay. Nah. Jadi sekarang mereka itu udah pasrah gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Rata-rata sampai pukul 4 sore sih, Pak.
0: Sampai pukul 4 sore.
1: Apa ya? Paling lama maksimal sampai pukul 4 sore ya. Ya,
0: pokoknya kalau misalkan merasa terbebani udah tidur aja udah gitu.
1: sampai jam 4 sore.
0: Sampai jam 4 sore.
1: Hey. Kalian tidur atau semaput?
0: Lagi latihan mati. Oke, sahabat Melatuli, ini ya untuk kamu yang mungkin ada sedikit kesulitan mengenai layanan hukum ya. Jadi masyarakat miskin dan tidak mampu kini berpeluang memperoleh sejumlah layanan Kementerian Hukum dengan tarif Rp0.
1: Pak, bukannya itu sudah disosialisasi?
0: Iya,
1: sudah JPN kan Pak?
0: Kalau di kita sudah disosialisasikan.
1: Iya, JPN kan Pak?
0: Iya,
1: Jaksa
0: betul.
1: Jaksa Pengacara Negara. Tapi kan itu katanya nggak bisa Pak kalau untuk individual.
0: Nggak bisa untuk individu?
1: Iya, kan itu mah hanya untuk ini Pak. Apa namanya? Instansi-instansi yang punya negara.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, dinas-dinas kayak gitu-gitu, Pak.
0: Nah, tapi kan ini ada loh.
1: Oh, tapi itu untuk individu katanya, Pak. Ih, suka.
0: Jadi kebijakan ini diatur dalam PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Kementerian Hukum yang memungkinkan pembebasan biaya bagi kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan seperti kondisi ekonomi, alasan kemanusiaan, keadaan kahar pelaku UMK, terus juga lembaga pendidikan hingga kepentingan negara. Nah, untuk penerapan tarifnya 0 ya, 0 rupiah, tidak berlaku otomatis untuk seluruh layanan. Jadi besaran tarif, persyaratan serta mekanisme pemberiannya ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Hukum.
1: Roman-romannya nanti kejarimu datang nih, Pak. Ada program nih Pak.
0: Ada sepertinya. Nah ini setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan aturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 ini akan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.
1: Oke, begitu. Berarti nanti untuk warga yang tidak mampu itu, kalau misal amit-amit gitu ya Pak ya, terbelit masalah hukum, ada nanti layanan yang dibebaskan gitu.
0: Iya begitu. Okay. Tapi ya mungkin dengan S dan K.
1: Syarat dan ketentuan.
0: Ibu ini kayaknya selalu kalau misalnya ada diskon syarat dan ketentuan itu langsung ditulis gitu ya. Langsung dibaca ya begitu.
1: Iya, jadi inilah ya, pemerintah tidak lagi apa namanya ya
0: mempersulit lah ya.
1: Betul, dan juga mencoba untuk menghapus paradigma bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, nah, gitu lah ya. Oke. Nah, Pak.
0: Kenapa?
1: Kan ramai itu, Pak, ya, di media sosial yang katanya presiden tercinta kita itu melalui pidatonya kalau memang Indonesia suram, ya sudah silakan pindah saja. Ya, betul kan?
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Nah, jadi ini, Pak.
0: Ada ya?
1: Saya mau kasih info tarifnya dulu.
0: Sebentar, tarif?
1: Jadi buat klien-klien ya, yang mau mencoba untuk kabur dari Indonesia, kalian harus membayar 5 juta rupiah.
0: 5 juta rupiah, ya. Oke. Tapi, ini untuk apa dulu 5 jutanya?
1: Bentar, Pak. Bentar, beres. Dan untuk warga negara asing yang ingin naturalisasi menjadi warga negara Indonesia itu dikenakan tarif sebesar 75 juta rupiah. Gede. Mahal ya, Pak.
0: Tapi kan mereka bawa dolar gitu kan ke sini ya. Enggak terlalu mahal gitu mungkin ya.
1: Betul, betul. Nah, ini pemerintah mulai mengeluarkan peraturan yang mengatur tarif pewarganegaraan atau naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia ya.
0: Okay.
1: Itu sebelumnya 50 juta naik menjadi 75 juta rupiah, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini lumayan. Juga sama, Pak.
0: Lumayan.
1: Ditandatangani 2 Juli juga nih, Pak.
0: 2 Juli juga.
1: Berarti bisa kita bayangkan di meja kerja presiden itu belum dokumen yang harus ditandatangani ya, Pak.
0: Tinggal dipilah deh.
1: Nah, ya gitu ya sahabat Ali. Jadi kalau yang saat ini punya jem-jeman orang
0: iya.
1: Indonesia gitu ya, dan
0: ada yang sedikit tersentil.
1: Terus mau naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, siapkan saja 75 juta rupiah ya. Kita gitu. Dan sementara itu untuk warga negara apa namanya, bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih WNI atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya, itu sebesar 5 juta rupiah per pemohon. Nah, kalau untuk lepas status WNI ini dikenakan tarif 5 juta rupiah dan tarif ini nanti akan dikenakan mulai berlaku di 1 Agustus 2026.
0: 1 Agustus ya. Okay.
1: Ini Menteri Hukum Republik Indonesia menyebut kenaikan tarif yang mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang ini dalam rangka meningkatkan pelayanan.
0: Pelayanan ya.
1: Nah, tarif ini buat apa sih? Katanya digunakan untuk pemeliharaan alat guna terus mendorong optimalisasi layanan digital. Ya kan, Pak, namanya juga ya gitu kan, butuh untuk ubah-ubah data, printer, print sana print sini gitu ya kan.
0: Enggak apa-apa kalau misalkan mengubah data sendiri, ngeprint sendiri.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu memudahkan.
0: Oke, udah kelar.
1: Belum, Pak.
0: Belum. Oh, banyak ternyata ya PR pemerintah ya. Oke. Okay.
1: Nah, lebih lanjut Menteri Hukum Republik Indonesia ini mengungkapkan pemohon pelepasan status WNI yang mengajukan diri ke Kementerian Hukum ini sedikit, Pak. Hanya di bawah 300 pemohon, Pak. Bapak bayangkan untuk Indonesia sendiri berada di 280 juta jiwa, Pak. Sementara yang pemohon yang saat ini tercatat di bawah 300 ternyata, Pak.
0: Di bawah 300 aja ya berarti.
1: Gitu ya. Biasanya sih katanya rata-rata pemohon yang mengajukan diri menjadi WNA atau WNI itu merupakan orang-orang dengan kemampuan finansial yang mumpuni. Ya iyalah, Pak.
0: Iya mah. Model kita lah. Apa yang dirasa gitu.
1: Betul. Belum lagi nanti biaya hidup di sana. Nah, hei, dikata biaya hidup di luar negeri itu murah.
0: Hei, apa kabar?
1: Silahkan Anda nikmati yang namanya asuransi kesehatan berjuta-juta.
0: Karena gini, di Jepang sendiri itu yang ditanyakan untuk calon mantu itu asuransi.
1: Tuh, ya kan?
0: Propolis. Nah, itu.
1: Loh, kan? Jangan di Jepang, Pak, di Amerika pun sama.
0: Sama ya.
1: Asuransi kesehatan yang paling mahal.
0: Harganya
1: terus
0: itu bejibun.
1: Terus untuk
0: bejibun,
1: para netizen yang nyinyir di apa tuh di postingan media sosial yang membahas itu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Apa namanya pidato presiden tercinta kita.
0: Yang saya, yang nyinyir banyak yang
1: banyak
0: nyinyir
1: kan?
0: Gini.
1: Banyak kan? Ya oke.
0: Kita udah di sini loh Pak. Yeah. Katanya kita udah di sini loh.
1: Iya nah, yeah, terus kan ada tuh yang FOMO ikutan. Oke Pak Presiden besok saya pindah. Ih silakan.
0: Yang hebatnya gini. Oke Pak Presiden kita udah di sini nggak taunya itu apa background.
1: Silakan Anda menikmati biaya hidup yang mahal di sana, silakan kalau Anda mampu.
0: Mantap. Ada rencana?
1: Emang ya?
0: Iya, emang kadang-kadang gitu kalau orang FOMO ya kayak gitu, gitu kan.
1: Kebawa emosi, belum juga diteliti ya kan?
0: Emang masih tetap emosi ya?
1: Apa, Pak?
0: Katanya udah ganti.
1: Apa tuh?
0: Katanya esmosi.
1: Gitu kan? Baru menyatakan apa pernyataan aduh, seperti itu udah langsung emosi.
0: Udah langsung mencak-mencak.
1: Iya gitu langsung. Kan mentah-mentah ditelan informasinya.
0: Nah,
1: ih harusnya tuh ya di apa namanya di research dulu.
0: Iyalah.
1: Gitu kenapa sampai berkata seperti itu.
0: Harus di cross check dulu.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus kalaupun kalian apa namanya ya menunjukkan protes gitu ya. Protesnya tuh yang
0: membangun
1: yang
0: lah,
1: baik gitu
0: yang
1: loh.
0: Baik.
1: Jangan sampai yang oke besok saya pindah. Ih silakan.
0: Mau diurus sekalian gitu.
1: Iya tapi pro kontra gitu ya Pak ya melihat ya, komentar-komentar netizen di media
0: pasti,
1: sosial
0: pasti.
1: Itu. Ada juga yang berapa ya? Ada juga yang menyatakan setujunya yang bagi yang mau pindah silakan deh katanya. Jadi bagus untuk meringankan beban pemerintah katanya.
0: Gua juga pindah deh ke Belanda.
1: Gidah sana.
0: Belakang Mandala.
1: Ih sama aku juga mau pindah
0: ke mana?
1: Ke Perancis.
0: Apa tuh?
1: Peradakan Cisima.
0: Aduh kacau. Ini ada informasi nih. Ini
1: apa
0: tanggal
1: tuh?
0: 21 ini tepatnya berarti ya di hari ini ya. Hari ini itu ada memanen jagung. Ini belajar langsung dari alam mengenal proses makanan makanan kita. Ini dari Dispora Lebak ya. Dari Dispora Lebak yang katanya lokasinya itu di Desa Binong, Kecamatan Maja. Untuk titik kumpulnya itu di kantor Dispora jam 8 tadi ya. Sekarang jam 11.
1: Berarti Bapak menyampaikan informasi yang sudah
0: sama
1: kita...
0: telah. Oke, untuk tujuan kegiatannya ini mengenal tanaman jagung, melihat langsung proses panen, terus juga melatih kepedulian dan rasa syukur terhadap hasil alam, lalu juga menumbuhkan cinta pada alam dan petani ya. Nah jadi untuk sahabat Mulatuli yang sekarang mungkin kamu lagi menikmati pemandangan apa namanya kebun jagung, wah selamat. Karena dari situ kita bisa melihat apa namanya prosesnya gitu kan. Proses memanen jagung dan kegiatan luar biasa ini emang kegiatan ya luar kelas lah ya. Ini kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lebak, terus juga ada Ilalang Schools dan 234 SC yang dilaksanakan pada hari ini di Desa Binong, Kecamatan Maja. Wah senang banget ya kalau kayak gini ya. Jadi ada bakti sosialnya lah ya.
1: Betul betul
0: gitu. Terus ada lagi?
1: Udah Pak,
0: udah.
1: Saya masih masih
0: ya?
1: Ini Pak.
0: Masih ngurus-ngurus? ada rencana mau pindah ke EU? Kalau misalkan Turki udah ya, kita emang udah turunan kidul gitu ya.
1: Nggak
0: mungkin
1: lah,
0: ke Prancis.
1: Masih ini aja gitu
0: masih
1: melihat
0: apa?
1: Melihat komentar-komentar netizen gitu ya yang.
0: Iya.
1: Ya begitulah, seperti
0: begitulah,
1: yang
0: ya.
1: Kita tahu sendiri ya kalau netizen Indonesia tuh kalau udah berkomentar di media sosial tuh, aduh udah deh.
0: Jadi mereka itu hanya bisa tek-tek mengetik langsung udah.
1: Tanpa
0: kirim.
1: Dipikir panjang.
0: Tanpa
1: gitu.
0: Dipikir panjang, tanpa dibaca panjang, dibaca sampai selesai gitu ya.
1: Betul.
0: Jadinya setengah-setengah, terus juga bacanya cuma biasanya baca judul doang. Begitu. Ada yang pernah ngalamin juga yang kayak gitu. harus pintar ya, kita jadi netizen harus pintar.
1: Betul. Tapi saya tipikal netizen yang tidak pernah ikut komen sih ya Pak ya.
0: Jadi cuma memperhatikan aja.
1: Cuma memperhatikan saja gitu, dan tidak tertarik juga untuk berkomentar.
0: Males gitu. Ya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Rian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Mau buru-buru mau kemana?
1: Mau kemana sih, Pak? Besok juga balik lagi?
0: Iya ya.
1: Iyalah.
0: Enggak, maksudnya kita coba flashback ya sama Niki ya. Ini kan orang Indonesia dia. Orang Indonesia, tapi
1: Niki apa nih? Niki apa nih?
0: Bukan Niki Tirta, bukan Niki Astria ya. Ini Niki generasi Z ya. Generasi apa sih Niki nih?
1: Kayaknya generasi Z sih, Pak.
0: Iya, generasi Z ya. Kalian emang masih muda banget gitu kan. Nah, jadi si Niki Jevanya ini itu adalah, ya memang kita tahu ya, ini dari Manado. Sampai Wakatobi, Sulawesi, yang memang lagi-lagi membuktikan kalau karya asli bisa tembus dunia. Jadi Niki Jevanya ini darah Minahasa ya, udah ngelewatin 6 miliar stream di Spotify. Musisi Indonesia pertama yang nyentuh angka itu, dan suaranya nyampe Amerika, Eropa, dan Asia. Terus ternyata selain Niki itu ada Raim Laude dari Wakatobi juga. Album Ikro ini masuk top album global Spotify bersanding sama musisi dunia. Bawa bahasa Indonesia tapi didengerin semua orang. Dua nama, dua cerita beda tapi pesannya sama. Asal usul bukan batasan tapi akar. Nah, mereka ini ngajarin kita bermimpi boleh, tapi jangan lupa dari mana kamu tumbuh. Bangga dong ya. Walaupun memang ya bukan dari Jawa Barat, bukan dari Lebak, bukan dari Banten gitu maksudnya ya. Dari Wakatobi, dari Manado, Sulawesi. Tapi ya kita harus apresiasi ya. Kalau kita harus

0: ini menjadi cambuk juga gitu kan. Kenapa enggak gitu kan, mereka aja bisa gitu. Dari Sulawesi sana bisa sampai didengarkan seluruh dunia gitu ya. Eh ini kalau kemarin kan kita lombanya mengenai logo HUT angka 81 itu kan.
1: Betul.
0: Nah ini Kemendikdasmen sekarang ini dia buka lagi nih. Ini buka lomba ya. Lomba ini terbuka untuk guru dan tenaga kerja pendidikan, murid dan masyarakat. Lombanya mengenai abadikan semangat kemerdekaan melalui lomba cerita pendidikan dan lomba wajah pendidikan. Ini harus menceritakan pengalaman atau tampilkan potret terbaik tentang pendidikan yang penuh makna.
1: Oke.
0: Tanggalnya catat untuk yang mau ikut, karyanya bisa dikirim paling lambat tanggal 2 Agustus ya. Untuk pengumuman pemenangnya 13 Agustus 2026. Informasi selengkapnya sahabat Mutateli bisa menyimak lewat tautan Kemendikdasmen. Sekarang susah amat ya.
1: Ya tadinya Kemendikbud ya, jadi sekarang Kemendikdasmen.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu susah amat ya sekarang ya. Okay. Jadi untuk
1: belum terbiasa aja
0: belum
1: sih,
0: terbiasa
1: Pak. Bukan susah sebenarnya.
0: Untuk kategorinya seperti wajah pendidikan, ini menghias sekolah, inspirasi kemerdekaan, terus menggambar di IFP, terus juga revitalisasi sekolah. Terus kalau misalkan untuk cerita pendidikannya seperti surat untuk presiden, inspirasi kemerdekaan, cerita tentang IFP atau rumah pendidikan, lalu cerita tentang revitalisasi sekolah juga begitu ya. Nah jadi untuk sahabat Mutateli yang mau kepoin dan juga mau ikut lomba cerita pendidikan dan lomba wajah pendidikan, kamu bisa tuh kunjungi di www.kemendikdasmen.go.id.
1: Ya, oke.
0: Di situ.
1: Jadi Pak.
0: Kenapa Bu?
1: Karena kan ya ini kita lagi kemarau, panas Pak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini sumbernya dari CNN Indonesia bahwa katanya sih hari ini sejumlah wilayah di Indonesia akan berpotensi diguyur hujan, Pak.
0: Wah, setelah sekian purnama. Tapi kemarin di daerah Cibadak hujan walaupun enggak lebat
1: sama
0: banget
1: sih,
0: gitu.
1: Sama sih, Pak, di daerah saya juga hujan.
0: Oh, sama ya. Sama. Dikirain cuma hujan lokal doang, di daerah gue doang. Tadinya mau sombong gitu. Ternyata
1: mohon maaf ya Pak, di daerah saya juga diguyur hujan.
0: Gitu ya.
1: Dengan intensitas sedang hingga lebat ya, serta angin kencang di hari ini Selasa 21 Juli. Dan ini juga BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan untuk 21 Juli 2026. Nah sejumlah wilayahnya itu yang berpotensi untuk hujan adalah di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan sederet wilayah lain berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat dan berstatus waspada.
0: Hujan? Kok statusnya jadi waspada ya?
1: Kan hujannya sedang sampai lebat Pak. Oh, kan kalau sedang hujannya gitu. Lebat ya bisa juga kan disertai angin kencang Pak. Kan waspada dong Pak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ngomongin angin kencang, kemarin tuh tetangga kita kena juga tuh.
1: Oh,
0: daerah Pandeglang.
1: Iya. Kena. Nah, iya betul. Angin. Dan ini juga mengeluarkan peringatan juga angin kencang juga nanti akan terjadi di wilayah Banten, Pak. Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
0: Wah, jadi hati-hati sekali lagi ya untuk sahabat Mutateli ya.
1: Betul.
0: Karena sudah kemarau panjang, tiba-tiba diguyur hujan. Nah, ini untuk kontur apa tanah itu pasti kan labil gitu.
1: Betul ya. Okay. Untuk Juli ini sebagian besar wilayah Indonesia masih diperkirakan berada dalam kondisi relatif kering sih Pak, karena curah hujannya itu masih di kategori yang rendah ya.
0: Rendah
1: 76,54% wilayah, sementara kategori menengah sebesar 23,36% dan kategori tinggi di sekitar 0,09%. Jadi makanya masih kering.
0: Masih kering lah ya. Masih kering itu. Dalam artian masih aman lah, tapi tetap waspada harus tetap diterapkan juga gitu.
1: Ya, jadi kalau misal tetangga ada angin kencang ya memang BMKG juga sudah memperkirakan bahwa daerah Banten untuk hari ini juga akan ada sebagian yang berhembus angin kencang, Pak.
0: Berhembus angin kencang.
1: Angin mana? Oh. Udah.
0: Ini yang dengerin kayaknya dengerin kita ya, yang di luar sana ketawa aja.
1: Udah.
0: Ya udah, sahabat-sahabat Li, kita mau ketemu lagi besok ya di acara dan di jam yang sama. Dan kita ingatkan nanti di jam 10 besok itu ada talk show bareng Dinas Pertanian mengenai temanya apa? Besok.
1: Pokoknya temanya itu ketahanan pangan dalam tantangan musim kemarau.
0: Saat musim kemarau gitu. Ya. Oke. Thank you ya sekali lagi yang udah stay dari pagi sampai detik ini. Nah, Bista Brani dan juga Edinar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Badan Pembina Olahraga dan Seni atau Bapor Seni Kementerian Agama Kabupaten Lebak menggelar rapat kerja perdana kepengurusan masa bakti 2026-2031 Senin 20 Juli 2026 di ruang perencanaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Rapat dihadiri jajaran pengurus Bapor Seni untuk merumuskan arah kebijakan dan menyusun program kerja strategis selama 5 tahun ke depan. Penyusunan program dilakukan sebagai langkah awal kepengurusan baru dalam menghidupkan kembali berbagai kegiatan olahraga dan seni di lingkungan kantor Kemenag Bak. Program kerja yang disusun dibagi ke dalam dua kategori, program jangka pendek dan program jangka panjang. Kedua program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan, mempererat silaturahmi, serta menjaga kebugaran jasmani seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag Lebak. Dalam pembahasan program jangka pendek, Bapor Seni memprioritaskan persiapan menjambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan dan kegiatan rekreasi akan digelar sebagai bagian dari peringatan HUT RI yang melibatkan seluruh pegawai. Agenda yang telah disepakati meliputi 9 bersama, lomba tradisional, turnamen bola voli, serta pertandingan futsal antar ruangan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Seluruh kegiatan tersebut dirancang untuk membangun semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kekompakan antar satuan kerja. Program jangka panjang difokuskan pada pembinaan olahraga secara berkelanjutan selama masa kepengurusan 5 tahun. Bapor Seni berkomitmen menyediakan wadah bagi pegawai untuk menyalurkan minat dan hobi di bidang olahraga maupun seni. Program rutin yang disepakati diantaranya latihan bersama sepak bola setiap Jumat sore di Stadion ONA. Latihan bulu tangkis akan dilaksanakan setiap Jumat pagi di Gor Jayabaya Pemerintah Kabupaten Lebak. Kegiatan senam rutin juga akan digelar setiap hari Rabu dan dilanjutkan dengan pertandingan bola voli serta tenis meja. Seluruh agenda latihan bersama tersebut terbuka bagi seluruh pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Ketua Bapor Seni Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Nur Yahya, mengatakan rapat kerja menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh pengurus. Ia berharap seluruh program yang telah dirancang dapat berjalan secara konsisten dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pegawai. Sekretaris Bapor Seni Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Mumu Muhsinul Amal, menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pegawai. Kegiatan olahraga dan seni bukan hanya bertujuan menjaga kebugaran fisik, tetapi juga memperkuat komunikasi, solidaritas, dan kerjasama antar sesama pegawai. Rapat kerja berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan diwarnai diskusi yang konstruktif. Pengurus menyepakati rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 5 hingga 14 Agustus 2026 sebagai program perdana kepengurusan Bapor Seni periode 2026-2031.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan juga solutif.
2: Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah

0: secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: 3, 2. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara

0: resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: pagi, Bu.
1: Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cahaya di magus hese no jubi lah.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
1: Gak serah lah, ini orang kawarung. Yuk.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Muta Tuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar berencana menjadikan Museum Multatuli dan Gedung Juang sebagai ruang kreatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor industri kopi dan ekonomi kreatif. Rencana tersebut disampaikan Kepala Disbudpar Kabupaten Lebak Yosef Muhammad Holis di Lebak Senin 20 Juli 2026. Fasilitas publik yang dikelola pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan, keberadaan Museum Multatuli dan Gedung Juang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah, tetapi juga dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang yang mampu mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat. Ia menjelaskan, Disbudpar Kabupaten Lebak saat ini memiliki tugas mengembangkan 17 subsektor ekonomi kreatif. Dari berbagai subsektor tersebut, bidang kuliner menjadi salah satu yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Industri food and beverage, termasuk bisnis kopi, dinilai mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari pameran produk UMKM, pelatihan, diskusi, hingga promosi produk lokal, ruang tersebut juga dapat menjadi tempat berkumpulnya komunitas kreatif yang selama ini membutuhkan wadah untuk beraktivitas. Disbudpar juga berencana memfasilitasi pelaku industri kopi dan pengelola kafe agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Menurut Yosef, budaya minum kopi di Kabupaten Lebak juga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia melihat telah terjadi perubahan pola hidup masyarakat Kabupaten Lebak dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan daya beli masyarakat turut mendorong tumbuhnya berbagai usaha kafe di sejumlah wilayah. Kehadiran kafe kini tidak lagi sekedar menjadi tempat menikmati secangkir kopi. Namun menurut Yosef, kafe telah berkembang menjadi ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersosialisasi. Selain itu, banyak kalangan yang memanfaatkan kafe sebagai tempat untuk berdiskusi, bekerja, hingga menggelar pertemuan bisnis. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis komunitas. Ia berharap kolaborasi antar pemerintah, pelaku UMKM, komunitas, dan sektor swasta dapat terus diperkuat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
9: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Hayo, ngaku deh. Pernah gak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, eh tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Mount Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males, jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau nggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gua kerjain bagian introduction dulu deh, 1 halaman aja. Pas udah selesai 1 bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai 1 nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah, mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau 2 kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: 3, 2.
7: Halo warga Lebak, halo runner. Siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, sahabat Multatuli. Senang sekali ya Paulan dari kembali hadir di setiap harinya dari Senin sampai dengan Sabtu di gelaran Multatuli sore hari ini. Ya, untuk sahabat Multatuli di hari Selasa tanggal 21 bulan Juli ini, seharian tadi sudah lumayan ya menguras keringat. Kalau kemarin saya lumayan agak ada hujan ya sahabat Multatuli, tapi untuk hari ini lumayan terik ya. Untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang, aduh dari tadi belum sempat minum nih, ayo ya cukupkan minum air putihnya sahabat Multatuli untuk menghidrasi kita supaya metabolisme tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu hal itu bisa menunjang aktivitas kita yang lumayan padat di hari ini. Menyapa Bapak dan Ibu juga, hai seluruh pegawai di di dinas dan juga instansi pemerintah Kabupaten Lebak ya. Selamat siang dan selamat bersiap-siap mungkin akan kembali ke rumah ya sahabat Multatuli, atau mungkin ada yang okay, overtime ya harus lembur, disemangati oleh 89 Multatuli FM. Ya, selain radio analog, sahabat Multatuli juga bisa mendengarkan siaran kami di live di streaming ya, di online streaming di @multatuli FM. Atau untuk sahabat Multatuli yang ingin berbagi informasi ya, menginformasikan ada apa, kejadian apa atau event apa di daerahnya masing-masing, silakan di DM Instagram kami atau juga di saluran WhatsApp ya yang bisa sahabat Multatuli lihat nomornya di Instagram. Follow aja dulu ya, kita berteman dulu deh bersama Multatuli FM bagi yang belum. Ya sampai sore nanti Eva Wulandari akan menemani tentunya seperti biasa ya di setiap harinya dengan informasi, dengan tips-tips dan juga hal-hal menarik yang bisa sahabat Multatuli simak, oke? Okay? Dan nah, sudah disiapkan banyak sekali playlist lagu yang akan diputarkan ya, seperti yang satu ini Raisa dan Kulit B, tetap di 89 Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk radio cerdas informatif dan solutif dan masih disiarkan langsung dari Jalan Adi Negara Pusat Rangkas Bintang Lebak Banten. Hai, ya sudah di hari Selasa. Oh iya, selamat menjalankan ibadah salat asar juga ya untuk Anda yang berada di kawasan Rangkas Bitung Kota dan sekitarnya. 21 Juli ini merupakan ada salah satu hal yang menarik sahabat Mula Tuli, karena 21 Juli ini bertepatan dengan Hari UFO Nasional. Nah, ini di Indonesia ya, di laksanakan sebagai momentum meningkatkan literasi antariksa, dan peringatan tersebut juga mendorong kajian ilmiah mengenai fenomena udara tidak teridentifikasi atau unidentified flying object ya, yang suka tuh nonton-nonton dokumenter gitu ya. Karena bertepatan dengan 21 itu ya, Hari UFO Nasional. Nah, melansir dari HONF atau Home Foundation, Hari UFO Nasional atau Indonesia UFO Day pertama kali dicanangkan pada 21 Juli 2019 dan penetapan itu dilakukan melalui Indonesia UFO Network atau IUN di Yogyakarta ya. Ada IUN sendiri dibentuk di bulan Mei 2019 sebagai wadah terbuka bagi komunitas, institusi dan periset ya. Platform tersebut menghimpun pegiat astronomi, ada space science, space art dan penelitian fenomena antariksa. Dan Hari UFO Nasional ini ditetapkan saat pertemuan kedua IUN pada 21 Juli 2019. Nah, kegiatan tersebut dihadiri 28 komunitas, institusi dan juga pusat riset dari berbagai daerah ya. Nah, tanggal itu dipilih karena menjadi pertemuan terbesar komunitas UFO dan astronomi amatir di Indonesia. Agenda tersebut juga bertepatan dengan penyelenggaraan internasional SATI ya, conference keempat di Yogyakarta. Dan IUN ini menjadi wadah riset, pembelajaran dan pertukaran informasi mengenai astronomi serta fenomena antariksa. Nah, kajiannya mencakup Search of Extraterrestrial Intelligence atau SETI ya, kemudian Unidentified Flying Object atau UFO dan sejarah peradaban. Nah, salah satu penggagas IUN ini ada Venza Chris, menegaskan penggunaan istilah UFO bertujuan memudahkan pemahaman masyarakat, dan menurutnya UN itu bukan wadah mencari pembenaran mengenai keberadaan UFO ya. Nah, sejak 2020, sahabat Multatuli, Hari UFO Nasional ini diisi berbagai kegiatan berbasis sains dan edukasi. Kegiatan tersebut meliputi riset, observasi ya, konferensi hingga festival antariksa. Nah, 2023 UN ini menggelar Indonesia UFO Festival di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan festival tersebut menghadirkan peluncuran Kampung Alien sebagai laboratorium pembelajaran sains terbuka. Nah, Kampung Alien ini dikembangkan melalui kolaborasi Indonesia UFO Network, kemudian Indonesia Space Science Society dan juga HONF Foundation. Kemudian kawasan tersebut menjadi ruang edukasi, riset serta berbagai lokakarya bertema antariksa. Wah, seru ya sahabat Multatuli. Dan ternyata hari ini diperingati sebagai Hari UFO Nasional. Dan tidak hanya mencakup UFO saja ya, tapi juga tentang ilmu pengetahuan antariksa, sains angkasa dan lain sebagainya. Yang suka mungkin berburu-buru meteor atau benda-benda asing lainnya yang ada di langit ya. Biasanya sih ini menjadi salah satu hal yang menarik sahabat Multatuli, atau bisa menjadi hobi baru nih ya, di sela-sela kepenatan gitu nanti malam, yang punya teropong bisa lihat-lihat langit, siapa tahu ya bertemu dengan meteor-meteor cantik gitu. Ya, kita beralih ke informasi lain nih sahabat Multatuli ya. Ini juga tidak kalah menarik mengenai masyarakat urban, terutama generasi milenial gini ya, yang tinggal di pusat kota ya, terutama ini tinggal di pusat kota biasanya menjadi impian banyak orang ya, karena dekat dengan kantor misalkan ya, kemudian banyak tempat-tempat center hiburan gitu, kemudian restoran juga ya, hingga transportasi publik. Ini menjadi daya tarik utama yang dianggap mampu menunjang gaya hidup modern. Tapi ternyata tren tersebut kini mulai geser nih sahabat Multatuli ya, mungkin karena di tengah harga
rumah yang lumayan melambung tinggi ya, kemudian juga biaya sewa, biaya hidup yang terus meningkat, semakin banyak ternyata masyarakat sekarang memilih tinggal di kawasan pinggiran kota. Mereka juga tidak hanya mencari hunian yang lebih terjangkau, tapi juga lingkungan yang lebih nyaman untuk membangun keluarga. Nah, temuan ini sejalan dengan studi terbaru dari Harvard Joint Center for Housing Studies yang menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, milenial semakin banyak berpindah ke kawasan pinggiran kota ya. Nah, pergeseran ini paling banyak terjadi di kota-kota dengan harga properti yang lumayan tinggi dan ketersediaan rumah berukuran keluarga yang terbatas. Dan para peneliti menilai perubahan kebutuhan hidup ini menjadi salah satu faktor utama ya ketika memasuki fase berkeluarga. Banyak milenial membutuhkan rumah yang lebih luas ya tentunya, dan juga lingkungan yang ramah untuk anak serta akses terhadap sekolah dan fasilitas umum. Sayangnya, kebutuhan tersebut semakin sulit dipenuhi di pusat kota ya dengan harga yang kian melambung. Nah, selain itu juga biaya pendidikan, pengasuhan anak ini jadi bahan pertimbangan ya. Tinggal lebih dekat dengan keluarga besar di kawasan pinggiran kota ini dinilai dapat memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus membantu mengurangi beban biaya. Nah, meski memilih tinggal di pinggir kota, masyarakat urban ini tetap menginginkan gaya hidup yang praktis ya. Karena itu kawasan suburban ini kini berkembang dengan konsep kota mandiri yang menawarkan berbagai fasilitas dalam satu kawasan. Dan melansir dari Cushman and Wakefield, fenomena ini dikenal sebagai urban expansion ya. Jadi pertumbuhan kota yang tidak lagi terpusat di kawasan inti ya, melainkan meluas ke wilayah penyangga. Dan konsep tersebut menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, areal komersial gitu ya, kemudian pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga ruang publik dalam satu ekosistem. Dan tidak hanya itu, berkembangnya sistem kerja hybrid dan juga fleksibel membuat orang ini tidak lagi harus datang ke kantor setiap hari gitu ya. Dan akibatnya lokasi hunian yang sedikit lebih jauh dari pusat kota bukan lagi menjadi kendala selama didukung akses transportasi yang memadai. Tapi di sisi lain, konektivitas tetap menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum membeli rumah ya. Kemudian infrastruktur juga nih, seperti jalan tol Rangkas Bitung masuk ke pinggir kota deh ya sepertinya, tapi fasilitasnya luar biasa ya. Jalan tol kita punya juga, kemudian transportasi umum juga ya kita punya ya sahabat Multatuli. Nah, infrastruktur seperti jalan tol, transportasi umum ini dinilai mampu memangkas waktu tempuh sehingga penghuni tetap dapat menjangkau pusat bisnis maupun kawasan strategis dengan lebih mudah ya. Dan bagaimana dengan sahabat Multatuli mungkin ya, yang sekarang aduh mulai terpikir deh mending kembali ke Rangkas Bitung karena pekerjaan mobile gitu ya, karena tidak harus standby di kantor selama work hour, selama weekday. Jadi mempertimbangkan untuk ya punya hunian di Rangkas Bitung sepertinya perlu dipertimbangkan ya, karena kita juga dengan hiruk pikuk kota besar itu tekanannya yang lebih besar ya sahabat Multatuli. Tapi kalau kita di pinggiran kota gitu ya, di kota-kota penyangga gitu, sepertinya masih banyak kesempatan untuk kita bisa meluangkan waktu dan juga kita mencari hunian yang lebih nyaman untuk kita dan keluarga ya. Oke, apapun itu, apapun rencananya, semoga dilancarkan ya sahabat Multatuli, untuk sahabat Multatuli semuanya yang sekarang nih lagi happy-happynya mungkin finishing-finishing rumah ya di daerah kawasan Rangkas Bitung dan sekitarnya gitu. Udah siap mau diisi. Oke, selamat ya, satu titik pencapaian bisa diraih sudah lewat di pertengahan tahun kali ini ya. Oke, kita rehat sejenak sahabat Multatuli. Pemulihan dari punya Sheila on 7 dengan sederhana.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi menetapkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR seluas 528,69 hektar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menjadi dasar hukum pengelolaan pertambangan rakyat di sejumlah kawasan penghasil emas di daerah tersebut. Dengan adanya keputusan tersebut, aktivitas pertambangan rakyat di wilayah yang telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan secara legal, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, di Lebak, Senin 20 Juli 2026 menegaskan, WPR harus dikelola oleh masyarakat lokal sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Keberadaan pertambangan rakyat tidak boleh hanya menjadi ruang bagi pihak luar untuk memperoleh keuntungan, sementara masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya. Dia mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak akan mengawasi pelaksanaan pengelolaan WPR agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legalisasi pertambangan rakyat merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pengembang tradisional. Selain memberikan perlindungan hukum, keberadaan WPR juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui aktivitas pertambangan yang lebih teratur. Lebih lanjut, Amir mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Lebak sebenarnya mengusulkan kawasan WPR dengan luasan yang jauh lebih besar. Usulan yang diajukan mencapai sekitar 2.100 hektar karena masih terdapat sejumlah lokasi yang dinilai layak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Beberapa kawasan yang diusulkan antara lain mencakup bekas area tambang PT Antam serta sejumlah lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM, seluruh kawasan yang ditetapkan merupakan wilayah dengan komoditas emas. Adapun kawasan pertama yang ditetapkan adalah Blok Cibarengkok 1 dengan luas 92,79 hektar. Selanjutnya Blok Cibarengkok 2 memiliki luas 91,09 hektar, kemudian Blok Cikat 1 seluas 41,92 hektar, Blok Cikat 2 seluas 53,85 hektar, serta Blok Cikat 3 dengan luas 28,97 hektar. Blok Cikotok 1 menjadi kawasan terluas dalam penetapan tersebut dengan luas mencapai 99,42 hektar. Terdapat Blok Cikotok 2 seluas 34,86 hektar. Kementerian ESDM juga menetapkan Blok Kebon Cau seluas 85,79 hektar sebagai bagian dari wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Lebak. Adapun kawasan terakhir yang masuk dalam keputusan tersebut adalah Blok Gunung Kencana dengan luas 25,24 hektar. Dengan penetapan total 528,69 hektar WPR tersebut, pemerintah Kabupaten Lebak berharap aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung secara legal, memberikan kepastian hukum bagi para penambang tradisional, serta menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
5: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain

0: Barat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan, pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya sorga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian, maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Iya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah, kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelai. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang. Ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing gak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu. Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung, katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu-Buddha bilang Hindu-Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, enggak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana. Lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat. Semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah kesana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada. Hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda, hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan, digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah, sudahlah, umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya, dalam kehidupan dunia, seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya, surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir, surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih? Dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti? Yang kedua, dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa'amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat. Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. dan mudabbir, merabbi, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, menggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban, karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu, toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada. Ada yang namanya raqib dan atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati. Tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan raqib dan atid. Ada munkar nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik penjaga neraka, ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat enggak pernah pulang kembali lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan, saudara mati. Andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud, lalu saudara mati, kemudian akhirat ada, ayo mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Amer buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita, bukan anginnya. Sakit, Rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit? Kita nggak pernah tahu. Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabainya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan. Tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret, enggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudu, sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram, mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri. Diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya, paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan, yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin, ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, ini orang bajunya robek, ya nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri, lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas, ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi, ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berkuasa, bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya, santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim, bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri, kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial, di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, solat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar, walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah. Dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni solat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada solat-solat sunnah, rawatib, nawafil, sebagai terminal-terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya enggak sholat, duitnya enggak habis-habis, Pak. Enggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Enggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus saya katakan bahwa sholat bukan memang bukan untuk cari duit. Sholat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah Maha Penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari sindonews.com, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Shafi'i mengungkapkan bahwa Kementerian Agama tengah menyusun materi edukasi mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Materi tersebut direncanakan mulai diberikan kepada peserta didik sejak kelas 4 sekolah dasar. Romo Shafi'i mengatakan bahwa penyusunan materi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan untuk Pertahanan Negara tahun 2025-2029. Dalam bilik tersebut ditegaskan bahwa penyebaran budaya LGBTQ masuk kategori ancaman non-militer. Romo Shafi'i pun menegaskan bahwa LGBT masuk dalam sebuah ancaman maka harus dihindari. Salah satu caranya yakni dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak didik agar tidak dipengaruhi oleh budaya LGBT. Menurut Romo Shafi'i, materi tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah berjalan. Sasaran pembelajaran mencakup siswa SD kelas 4 hingga kelas 6, kemudian siswa SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA kelas 10 hingga 12. Romo Shafi'i menjelaskan bahwa saat ini materi pembelajaran telah selesai dikumpulkan dan sedang dalam tahap finalisasi sebelum dimasukkan ke dalam kurikulum. Selain penyusunan kurikulum, Romo Shafi'i mengungkapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia tengah menginisiasi penyusunan naskah akademik terkait pelarangan penyebaran budaya LGBT. Kemenag, menurutnya, turut diundang sebagai narasumber dalam penyusunan naskah tersebut.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali rasanya saya Lilo Rohili kembali bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini, which is di hari Selasa di tanggal 21 Juli di tahun 2026, siap menemani sahabat Mutatuli semuanya hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Mahalini yang suaranya mahal banget. Dengan judul lagunya Sial, sudah membawa kita ke menit 39 lepas dari pukul 19. Ditemani bersama saya Lilo, halo yang baru aja join, salam kenal. Kemudian juga yang sudah stay tune dari tadi, thank you for join. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghangatkan suasana di rumahnya masing-masing. Kemudian juga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Nuta Tuli. Dan tentu informasi-informasinya bisa membuat atau membuka wawasan Anda gitu ya. Yang hari ini tetap sehat, jaga kesehatannya. Yang hari ini sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesabaran dalam melewati masa-masa sakit, karena percayalah bahwa sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Oke, okay? Tetap semangat ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mendingan pelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cahaya di emang gesehese nauju gila.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kamarung.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Jam 19.53 untuk malam hari ini. Dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam atau pukul 21 atau Indonesia Barat. Nah, seperti biasa setiap malamnya saya menghadirkan biografi-biografi orang ternama. Dan kali ini kita akan menginformasikan biografi dari musisi terkenal bernama Sal Priadi. Sal Priadi atau yang lebih lengkapnya adalah Salmantio Azrizky Priadi adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan juga aktor asal Malang yang dikenal dengan gaya bermusik teatrikal dan lirik puitis lewat karya populer seperti Amin Paling Serius, Gala Bunga Matahari, serta debut aktingnya yang dinilai gemilang dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Sal Priadi memulai debut musiknya lewat single Kultusan tahun 2017 dan meraih nominasi Emmy Award pertama lewat Ikat Aku di Tulang Belikatmu tahun 2018. Kemudian karirnya melejit lewat kolaborasi hits Amin Paling Serius tahun 2019 bersama Nadine Amiza yang diikuti peluncuran album perdana Berhati 2020. Selain musik, ia juga sukses merambah dunia akting lewat film seperti Dendam, Rindu, Harus Dibayar Tuntas tahun 2021. Puncak popularitasnya kian kokoh di tahun 2024 berkat kesuksesan album kedua yaitu Marker and Such Pains Flash This yang viral melalui Dari Planet Lain dan juga Gala Bunga Matahari. Melalui konsistensinya dalam melahirkan lirik-lirik puitis yang emosional serta keberaniannya mengekspresikan dunia seni peran, Sal Priadi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu seniman kontemporer paling adaptif, otentik dan juga berpengaruh di industri hiburan Indonesia saat ini.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Muta Tuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
1: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
2: Sahabat Muta Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
1: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Coklat sudah lama diketahui punya banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan antioksidan tinggi. Kandungan ini bisa melindungi kulit dari kerusakan. Tak hanya itu, coklat juga mengandung teobromin yang bisa meredakan batuk, terutama batuk dalam waktu lama dan terus-menerus. Coklat mengandung teobromin, bahan alami yang bisa meredam batuk. Berdasarkan sejumlah penelitian, teobromin tak hanya mampu menurunkan produksi hormon stres, tapi juga meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, dan tekanan darah.
1: Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia. Dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Jayan Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini, Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Sudah membawa kita ke jam 20 lewat 22 menit untuk malam hari ini. Yes, kali ini sahabat mototelis semuanya, saya punya biografi bernama Tan Malaka. Tan Malaka lahir di tanggal 2 Juni tahun 1897. Adalah pahlawan nasional dan pemikir. Aduh, ini tulisannya lumayan lumayan kecil ya sahabat mutatuli, jadinya agak sedikit effort lebih ya. Ntar saya coba cek dulu dari sini. Yes, betul. Tan Malaka sekali lagi lahir tanggal 2 Juni 1897, pahlawan nasional dan pemikir revolusioner yang dijuluki Bapak Republik Indonesia karena menjadi orang pertama yang mencetus konsep negara republik bagi Indonesia pada tahun 1925. Menghabiskan 2 dekade hidupnya dalam pelarian politik di luar negeri demi menghindari intelijen kolonial. Ia mendedikasikan dirinya pada pendidikan rakyat miskin dan perjuangan radikal melawan penjajah pasca kemerdekaan 1945. Ia konsisten menolak jalur diplomasi dengan Belanda demi prinsip merdeka 100% hingga akhirnya gugur secara tragis setelah dieksekusi mati oleh pasukan militer Indonesia di Kediri akibat konflik politik masa revolusi. Ya, teladan yang bisa kita ambil bahwa Tan Malaka memiliki semangat ketangguhan yang tercermin dalam filosofi terbentuk. Menjadi motivator terbesar bagi kita semua dalam menghadapi tekanan tinggi di dunia keperawatan. Selain itu, dedikasinya mendidik rakyat miskin serta pemikiran logis ilmiahnya dalam buku Madilog menginspirasi kita semuanya untuk menjadi perawat yang tidak hanya memiliki empati tinggi dan tulus melayani tanpa pandang bulu, tetapi juga selalu berpikir kritis berbasis bukti ilmiah atau evidence based, serta berani menjadi pembela atau advokat demi keselamatan dan juga hak-hak pasien.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong.
0: Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
1: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Iya, alhamdulillah seperti biasa.
0: Oke.
1: Aditya dan juga Riko Kalesto hadir menemani sahabat Multatuli.
0: Oke.
1: Di acaranya Dawai Malam.
0: Iya, di edisi
1: hari ini Selasa di tanggal 21 ya,
0: Juli 2026.
1: Eh? Iya. Kami berharap bahwa Anda hari ini kabarnya baik.
0: Amin.
1: Tidak kurang satu apapun.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Yang kemudian sukses dalam setiap aktivitas dan juga usaha-usahanya.
0: Baik ya. Oke, dan tentunya juga seperti biasa beberapa teman-teman akan kita hadirkan sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat di Dawai Multatuli. Dan bagi Anda juga yang mau gabung atau berpartisipasi di
1: mana? 0811-806-8900.
0: Oke,
1: kita nantikan pesanan WhatsApp-nya ya.
0: Yoi.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah.

0: Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Duta Tuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Ya Mas, ya dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ada Tasha and Gary, Satu Hati.
1: Satu Hati. Oh, lagu ini juga pernah dipopulerkan sama Nadi Baraka bareng Nada Soraya.
0: Oh, betul sekali.
1: Ya, memang sih lagu ramai-ramai juga sebetulnya nih ya.
0: Lagu.
1: Cuma agak lawas, kemudian juga jarang terdengar. Dinyanyikan sama Bang Haji Roma Irama sendiri gitu.
0: Betul sekali.
1: Dan akhirnya kita bisa mendengarnya tuh dari Nadi Baraka bareng Nada Soraya atau sama Tasha dan juga Gary ini.
0: Dan tentunya lagu ini juga menceritakan dua insan yang saling mencintai dan berjanji setia tuh. Luar biasa.
1: Sehidup dan semati.
0: Namun hubungan mereka tidak bisa bersatu di pelaminan karena sang kekasih harus menikah dengan pilihan orang tuanya.
1: Gitu. Jadi sang bangonya dinikahkan kepada orang lain. Padahal sebelumnya mereka ini pasangan yang saling berjanji ya.
0: Iya, udah janji.
1: Satu hati.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya Ma Aa sama Neng tidak akan bisa dipisahkan.
0: Iya.
1: Gitu. Yang bisa memisahkan kita itu hanya Pak apa namanya? Bukan pakai ketrok bukan ya? Hanya waktu katanya
0: waktu,
1: gitu.
0: Ya.
1: Tapi ternyata di tengah perjalanan bukan oleh waktu. Tapi dipisahkan oleh keinginan orang tuanya orang menjodohkan tuanya dengan orang lain.
0: Jadi kebing juga begitu ya kalau orang tua udah turun ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Mungkin orang tua memiliki apa namanya perasaan tersendiri.
0: Yeah.
1: Atau mempunyai alasan tersendiri akhirnya putranya ini dijodohkan gitu kan.
0: Iya betul.
1: Tetapi tidak tahu kalau ternyata anaknya juga memiliki masa depan yang kemudian anaknya juga yang memiliki pilihan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Dan kalau sudah berbicara seperti ini tuh antara bingung menjelaskannya ya.
0: Nah itu dia.
1: Di sisi lain anak harus nurut gitu kan ya.
0: Nurut kepada orang
1: apa yang menjadi keinginan orang tua.
0: Di lain sisi.
1: Di
0: lain sisi.
1: Di lain sisi ya pilihan yang dipilihkan orang tuanya sama saja dengan apa namanya memutus apa yang menjadi harapan si anaknya tersebut.
0: Ya.
1: Karena kan setiap anak memiliki pilihan juga.
0: Iya betul.
1: Memiliki masa depan juga seperti itu.
0: Iya.
1: Kecuali ketika dijodohkan anaknya juga
0: oke.
1: Gitu, setuju gitu. Tapi ternyata ketika sebelum dijodohkan dia sudah berhubungan dengan sang bangonya. Yang Kasmin nih, Kasimin itu ya si cowoknya gitu ya.
0: Kasiannya
1: gitu. Dia harus merelakan sang kodoknya itu.
0: Iya betul.
1: Menikah dengan orang lain gitu ya.
0: Nah itu dia.
1: Aduh. Antara berat dan besar hati ini.
0: Iya ya. Aduh, cucian.
1: Iya, cucian makanya harus segera diberesin tuh.
0: Iya betul ya. Nah itulah ya, dalam satu hubungan itu kadang-kadang ada pertemuan, tentu juga kadang ada perpisahan ya.
1: Iya, jadi kita tuh sebagai manusia tuh hanya bisa berencana.
0: Iya betul.
1: Berencana. Tapi Allah SWT lah yang artinya yang memiliki rahasianya begitu.
0: Nah
1: ya.
0: Itu dia ya. Jadi menyesal ya.
1: Oke.
0: Asep Sonar.

0: Okay.
1: Ya ada yang menyesal ya.
0: Sebuah pertanyaan kali ini.
1: Kalau menyesal itu berarti merasa tidak senang, susah atau kecewa.
0: Iya. Yeah.
1: Karena telah melakukan suatu perbuatan yang kurang baik ya. Itu menyesal.
0: Iya, yeah, menyesal itu bisa menjadi juga sebuah perasaan yang kesal dari dirinya.
1: Iya, betul.
0: Yang mungkin apa namanya dalam sebuah ini kan dalam sebuah hubungannya itu
1: hubungan, ya.
0: Dalam sebuah hubungannya itu tidak apa namanya itu melakukan apa yang menjadi keharusannya gitu.
1: Iya, iya.
0: Misalkan dia terlambat untuk memberikan rasa sukanya,
1: iya, betul,
0: atau memberikan perhatian yang lebih terhadap seseorangnya.
1: Uh-huh.
0: Sehingga ketika itu hadir tuh muncul dalam dirinya tuh ketika orangnya sudah pergi.
1: Nah, baru terasa ya.
0: Baru terasa, baru penyesalan itu ada dan ininya pasti dengan kecewaan gitu.
1: Ya, jadi perasaan ini sering kali muncul ya akibat
0: menyadari
1: tindakan masa lalu yang salah atau kesempatan yang terlewatkan telah memberikan hasil yang buruk ya.
0: Jadi kalau versi lagu menyesal dari Mas Sudaneh ini adalah kesempatan yang telah dilewatkan.
1: Nah, itu dia.
0: Kesempatan yang terlewatkan yang seharusnya dia bisa memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Namun dia sia-siakan, dia tidak gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan yang terbaiknya.
1: Orkes.
0: Sehingga ketika sudah tidak ada baru merasakan
1: terasa.
0: Kehilangan.
1: Iya, terasa ya.
0: Baru kerasa.
1: Nah,
0: kenapa
1: itu
0: ya?
1: Rasanya ya? Di mana itu sampai terasanya?
0: Wah, itu kerasanya tuh udah sampai nggak bisa tidur.
1: Bobok ya.
0: Obok gitu. Sampai enggak bisa di ya move on-nya itu agak sulit juga gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena penyesalannya itu yang dirasakan tuh lebih luar biasa. Karena bentuk kekecewaan yang dia merasa terlambat. Terlambat untuk memberikan hal yang terbaik atau mengambil keputusan yang terbaik untuk orang yang dia suka itu.
1: Iya, betul.
0: Namun ketika sudah tidak ada, baru dia rasakan kehilangannya.
1: Baru ya, teringat ya.
0: Mainannya,
1: senyumnya, terus apa lagi?
0: Oh, itu adalah penyesalan yang tiada tara. Diubarinnya juga susah.
1: Pakai apa harusnya tuh?
0: Pakai
1: apa harus diobatinya?
0: Diobatinnya gak bisa ke dokter, gak bisa berobat ke ahli apa. Diobatinnya hanya bisa dengan ketemu dengan orang yang pernah dia tinggalkan.
1: Asik ya. Oke, kita buka dulu ya di WA-nya. Assalamualaikum Dawai Multatuli, ini dari Pak Ang. Hadir dari Semi ya. Jadi
0: mau Semi
1: punya Duda Nagal. Salamnya juga buat Tenurul Fatima bersama Bang Uje-nya. Kemudian buat yang berada Cilegon, Pak Masalin. Pokoknya buat sahabat Multatuli semuanya. Juga buat Bang Adit dan Bang Riko, makasih udah dibacain. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Ang yang di kawasan Tanjung ini ya. Semi ya.
1: Semi ya, betul.
0: Di
1: ya.
0: Semi Tanjung. Lagunya tadi apa?
1: Yaitu lagunya Duda Nakal.
0: Duda Nakal.
1: Nah, coba nanti kita dengerin ya apa isinya ya.
0: Oke.
1: Kemudian assalamualaikum Bang Adit, Bang Riku, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar kita baik.
1: Ini hadir Nulur Fatima di Kadu Agung. Lagunya Kang Kais dan Laila dari Joni Iskandar.
0: Oh, Kais dan Laila.
1: Iya, kirim salam juga buat Akang berdua aja yang lagi siaran.
0: Akang
1: berdua yang ganteng. Lagunya dong, hatur nuhun Bang Adit, Akang Rikonya juga. Assalamualaikum. Ayo tolong jelaskan apa sih arti dari lagu Kais dan Laila ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ditunggu. Jangan kemana-mana sebelum
0: sebelum penuh.
1: Oke, okay, baik.
0: Iya.
1: Oke. Ada Duda Nakal.

0: Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya ada Kais dan Laila. Ya jadi lagu ini adalah sepasang kekasih dari tanah Arab pada abad ke-7.
1: Iya.
0: Jadi kisah mereka adalah legenda cinta tragis layaknya Romeo dan Juliet. Bang Jarwo, Kais ini menjadi gila ya karena menjadikan simbol cinta sejati dan spiritual.
1: Ya karena Kais ini seorang sahaya.
0: Ya.
1: Ya sahaya itu maksudnya sebagai masyarakat biasa.
0: Masyarakat biasa.
1: Dalam sebuah kerajaan ya.
0: Iya betul
1: sekali. Dan Laila ini sebagai putri raja.
0: Iya.
1: Yang kemudian mereka memiliki rasa, ya, memiliki rasa cinta,
0: betul.
1: Yang kemudian cintanya ini tidak bisa disatukan karena perbedaan kasta, perbedaan antara si miskin dan si kaya.
0: Jadi ada penolakan keluarga ya, dari
1: penolakan keluarga. Dan tragisnya ini, si Kaisnya ini jadi seperti orang gila gitu ya?
0: Ya seperti ya.
1: Seperti orang gila karena. Bagaimana yang namanya
0: cinta itu ya?
1: Cinta itu kan anugerah ya.
0: Anugerah, ya.
1: Anugerah yang diturunkan Allah SWT yang diberikan kepada masing-masing apa manusia gitu ya.
0: Iya, tapi dihalangi jadi berontak juga ya.
1: Iya.
0: Bagaimana gitu kan ya? Kalau misalnya di sesuatu hal yang diinginkan tidak atau dihalangi gitu kan?
1: Iya, dikekang gitu
0: dikekang.
1: Kan? Dikekang tuh. Ya, yang Lailanya dikekang, tidak boleh mencintai Kais. Kemudian Kaisnya dilarang untuk menemui gitu kan. Sehingga perasaan cintanya ini seperti membentur batu karang yang kuat.
0: Ya, betul.
1: Sehingga dia tidak bisa apa ya istilahnya menyampaikan rasa cintanya itu terhadap orang yang dia sayangi gitu. Sehingga dia akhirnya seperti ya seperti orang gila gitu.
0: Nah betul, jadi ayah Laila ini tidak merestui hubungan mereka karena obsesi Kais yang kerap menulis puisi membuat keluarganya menjadi bahan gunjingan akibatnya. Laila dipaksa menikah dengan saudagar kaya.
1: Iya.
0: Nah itulah isi dari pesan dari mengapa Laila tidak pergi bersama Kais. Kenapa? Alasannya ayah Laila menolak untuk menikahkan putrinya dengan keponakannya konon karena ayahnya mereka telah memberikan semua uang mereka kepada saudara laki-lakinya. Berarti udah dipanjer dong ya?
1: Iya. Nah. Sudah dijodohkan lah.
0: Sudah dijodohkan ya. Udah dimingi-mingi dulu ya.
1: Iya sudah ada mahar lah sebutnya.
0: Ada mahar sebutnya begitu ya.
1: Jadi, dan mungkin di sisi lain juga Laila sengaja menghindari Kais juga mungkin karena adanya tekanan dari pihak keluarganya.
0: Betul.
1: Yang mungkin bisa membahayakan Kais yang dia cintainya ini. Gitu.
0: Ya, betul. Seakan-akan ya dia terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
1: Iya. Dia lebih baik menghindar daripada melihat sang kekasihnya itu apa namanya mati sia-sia gitu.
0: Iya.
1: Karena mengetahui betul bahwa di era tersebut yang berkuasa itu bisa menganggap masyarakat kecil itu tidak ada apa-apanya gitu.
0: Jadi karena kegilaannya itu ya memberi julukan Majnun. Berarti disebutnya itu Majnun ya.
1: Iya, itu orang gila.
0: Ya, jadi Laila ini dipaksa menikah dengan pria lain yang bernama Ibnu Salam.
1: Oh, itu.
0: Iya, ya. Meskipun hatinya masih milik Majnun tuh, hatinya masih ini enggak
1: iya.
0: Ya.
1: Jadi si Laila ini hanya bisa mengatakan kepada Kais, "Kais, kamu harus tahu bahwa seluruh rasa yang ada dalam jiwaku hanya untuk kamu."
0: Iya, betul.
1: Jadi kamu mendapatkan jiwaku ketimbang dia hanya mendapatkan fisikku.
0: Fisik raga ya. Ya. Nah itulah.
1: Jadi kebayang dong kalau misalkan orang yang hanya bisa mendapatkan fisiknya tuh ya seperti seperti mendapatkan boneka gitu.
0: Boneka ya.
1: Boneka hidup gitu.
0: Iya benar.
1: Karena rasanya udah sama orang.
0: Sama gitu. Orang lain begitu ya. Dan untuk menolak mengakui semuanya.
1: Jadi buat orang normal tuh kalau misalkan kita dekat dengan seseorang. Tetapi ketika dekat dengan seseorangnya ini hatinya tuh untuk orang lain tuh kayak gimana ya?
0: Iya.
1: Jadi dekat juga percuma gitu, hanya fisiknya saja yang bisa dekat.
0: Tidak ada rasa cinta ya.
1: Tapi rasa cintanya itu buat orang
0: buat
1: lain.
0: Orang gitu. Lain, jadi ngambang ya.
1: Ya sia-sia sebetulnya
0: sia-sia,
1: gitu.
0: Ya,
1: ya hanya apa namanya sebutnya itu hanya kebanggaan yang bisa dilihat di luar.
0: Cuma gitu. Di luarnya saja.
1: Tapi dalam hatinya dia merasakan bahwa apa si pasangannya itu tidak benar-benar mencintainya secara murni gitu.
0: Nah itu dia ya. makanya banyak sekali terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti ya bubar atau perceraian begitu ya. Karena tahu bahwa orang tersebut atau pasangan tersebut hatinya itu hanya untuk orang lain begitu.
1: Iya.
0: Ya begitu
1: ya, pasti tidak hanya orang lain lah yang merasakan, termasuk kita juga akan merasakan ketika punya pasangan yang secara fisik kita miliki, tetapi pasangan kita tuh hatinya bukan bukan buat kita tapi buat orang lain.
0: Nah, itu seperti
1: yang
0: itu.
1: Ngapain gitu loh.
0: Nah, ya. Jadi
1: sama itu aja kita dekat dengan apa namanya? Mayat hidup seperti
0: ya,
1: itu juga.
0: Jadi tidak ada
1: hatinya gitu. Karena hatinya sudah buat orang lain.
0: Jadi hampa ya. Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oke baik. Ya itulah isi dari lagu Kais dan Layla.
1: Untuk ya mudah-mudahan puas ya buat Nurul Fatimah dan Kang Jainul ya.
0: Iya.
1: Yang suka lagu ini.
0: Iya.
1: Dan juga ingin tahu makna dari lagu Kais dan Layla.
0: Oke.
1: Dan cuman secara sejarahnya bahwa Kais dan Layla ini seperti apa namanya itu, cerita dari masing-masing penjuru dunia yang memiliki versinya masing-masing
0: gitu. Ya.
1: Misalkan di barat ada Romi dan Juliet
0: ada,
1: kan gitu. Nah, di tanah Arab ini ada ini Kais dan Layla.
0: Ada.
1: Gitu. Kalau di kita tuh ada namanya apa, Bang Riko? Di Indonesia tuh
0: Romi Juliet.
1: Bukan Romeo dan Juliet.
0: Rama dan Sinta.
1: Nah, Rama dan Sinta di India.
0: Di India ya.
1: Itu.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Pokoknya banyak di setiap apa namanya, setiap negara itu memiliki cerita tentang Romeo dan Juliet ini gitu. Cuman berbeda namanya saja.
0: Betul sekali.
1: Berbeda nama, cuman secara ceritanya hampir sama.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Kemudian assalamualaikum Kang Mang Riko, Kangku Mang Adit.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mat Pengi jaluk lagu.
1: Waduh.
0: Judulnya Lada Yuni dikirimnya.
1: Iya.
0: Buat Pak Aang karo Kang Jeno sekeluarga. Ya. Ini waduh. Atur nuhun maklum Mang Cilegon bahasa neling pecek Cilegon.
1: Iya, matur nuhun Mang Mersalim
0: ya.
1: Di lingkungan pecek Cilegon lagune Da Yuni.
0: Da Yuni.
1: Iya, rang Da Ayu jarang dikeloni.
0: Aduh.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

station you're listening to. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Mutatul FM di rumah aja. This is your radio. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, ini orang kawarung.
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
6: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: jadi lewat angin itu ya, melatih terbang ya. Lagu ini menggambarkan ketakutan seorang akan hadirnya banyak gangguan atau godaan yang diibaratkan sebagai kumbang yang hingga pada bunga. Ya, ngapain nih?
1: Kumbang?
0: Iya, hingga pada bunga.
1: Oh gitu. Jadi dia mau asal datang langsung nyedot gitu ya, sarinya.
0: Iya benar.
1: Begitu tinggalin lagi, kayak gitu ya kumbang mah ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kan kumbang kan tugasnya mendatangi Putik. Bunga-bunga yang memiliki sari gitu.
0: Nah sari ya, jadi namun hatinya sesungguhnya batu pada satu kekasih ya. Berarti ada kembang yang beda dong ya.
1: Namanya juga kumbang. Kumbang kan track di sini, track di sono gitu kan.
0: Nah itu, cuman ada satu kayaknya ini.
1: Ada satu yang disukainya gitu kan. Ini yang beda. Dihinggapinya gitu.
0: Iya beda ini ya gitu kali ya. Nah, beda apanya biasanya Bang Jarwot?
1: Biasanya si bunganya itu dia lebih gede gitu.
0: Waduh.
1: Lebih harum.
0: Mm-mm.
1: Terus lebih apa ya istilahnya itu? Lebih indah gitu.
0: Mm-mm. Lebih pelem begitu ya.
1: Makanya dia hanya dari sekian banyak itu hanya satu gitu.
0: Waduh,
1: yang apa selalu ada di hatinya.
0: Padahal gitu. Banyak kembang ya.
1: Padahal banyak kembang.
0: Bunga ya.
1: Jadi kayak

0: apa istilahnya tuh pantunnya Bang Haji Roma Irama. Nah, banyak bintang banyak di langit.
1: Bang di taman itu.
0: Iya, banyak bintang di langit, cuma satu yang bercahaya.
1: Waduh.
0: Banyak gadis yang cantik, cuma Neng yang Abang cinta kayak
1: aduh.
0: Gitu kan.
1: Uhui. Waduh, bulan bintang ya. Nah, ini lagu pecah seribu ya. Jadi lagu ini bunga yang dikeremoni kumbang menggambarkan perasaan gelisah dan takut kehilangan kesucian atau kesetiaan cinta. Dan ia takut cintanya akan patah atau direbut oleh orang lain di tengah keraguan yang ada. Direbut, waduh. Nah, kenapa ini bisa direbut? Tapi kok mau aja ya direbut ya?
0: Ya mungkin karena kumbangnya ini banyak yang suka gitu ya.
1: Wah, gitu ya.
0: Banyak banyak di pesonanya itu mengundang bunga-bunga yang lainnya yang ingin dihinggapi gitu.
1: Waduh, jadi nawarin gitu ya. Karena apa? Ada kelebihan mana?
0: Ada kelebihan gitu. Kekurangannya sedikit, kelebihan yang banyak misalkan.
1: Nah itu dia ya.
0: Mungkin dia kalau di era tahun 70-an udah punya mobil, udah punya motor gitu kan.
1: Iya.
0: Udah punya sepeda aja udah kayak gimana tahun 70-an tuh.
1: Ya. Ngebut juga pasti tenang ya.
0: Iya karena gak ada yang punya motor, gak ada yang punya mobil. Ya ngebut juga gak bakal nabrak.
1: Gak bakal.
0: Iya, soalnya sedikit.
1: Sedikit
0: kendaraan. Yang punya tuh hanya... Anemer aja yang punya.
1: Iya ya.
0: Itu kan
1: jadi tenang ya.
0: Ya kalau zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu yang memiliki fasilitas itu.
1: Iya, sepeda juga ya.
0: Iya, sepeda gitu. Tapi ketika zaman sekarang sudah memasuki di tahun 2000-an itu sudah hampir merata tuh Bang Riko.
1: Coba-coba aja ngebut ya, pasti bahaya ya.
0: Iya, hampir merata. Jadi semua tidak melihat dia itu anak orang kaya atau apa gitu, pejabat, hampir semuanya memiliki gitu.
1: Iya, di desa, di kampung.
0: Iya,
1: di
0: selama dia punya kemampuan untuk berjualan, mengumpulkan pundi-pundi, kemudian juga ada hak untuk membeli, untuk karena juga banyak toko-toko yang menyediakan, akhirnya ya sama, punya mobil, punya motor, punya
1: sama.
0: TV.
1: Jadi nggak kelihatan.
0: Karena ngalamin juga tuh Bang Riko.
1: Ngalamin ya.
0: Di tahun 80 tahun 90-an itu waktu itu kan TV-nya kan masih TV
1: hitam putih.
0: Hitam putih
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita punya TV berwarna, itu masyarakat tuh pada kumpul buat nonton kayak gitu.
1: Bareng ya.
0: Iya, nonton bareng gitu.
1: Bareng.
0: Lagi kumpul-kumpul semua ada yang kentut.
1: Iya.
0: Ya pada bubar gitu.
1: Itu beda itu ya wanginya ya.
0: Iya. Jadi saya ingat waktu itu sekitar tahun 89-an, tahun 89 itu kan masa di mana di sini gitu ya, TV berwarna sudah mulai ada gitu ya, dan bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki penghasilan yang lebih. Dan tahun 89 itu ada televisi selain TPRI yang di samping berwarna dia juga memiliki film-filmnya berbeda gitu dengan tayangan TPRI tahun 89. Nah itu tadi tahun 89 itu munculnya Raja Wali Citra Televisi itu.
1: Nah itu dia
0: ya. RCTI itu.
1: RCTI itu baru berwarna itu, tuh ya.
0: Jadi tadinya kita di era tahun 80-90 itu hanya bisa nungguin Sabtu Minggu buat nonton Enekarya Sapari, album Minggu ya, yang hanya bisa kita lihat di TPRI. Tapi ketika ada TV swasta menampilkan berwarna, ya kan? Televisinya berwarna, kemudian juga menampilkan film-film yang nggak biasa kita lihat di TPRI.
1: Iya. Oke, itulah ungkapan hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
3: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: atau jande.
1: Iya. Jandinya. Gadis atau janda.
0: Iya.
1: Kalau versinya Mansur sama Epi sama LP Sukesi itu lagunya tuh kayak menggoda gitu ya.
0: Menggoda.
1: Kayak menggoda gitu.
0: Ada gerakannya, lirikannya.
1: Lirikannya ya. Tring gitu kan.
0: Tring.
1: Tahu gitu ya. Matanya kelilipan gitu kan.
0: Goyangannya ya. Aduh ya.
1: Kau masih gadis atau janda? Kelihatannya apa kan kayak gitu.
0: Aduh.
1: Padahal kalau yang namanya suka kan apa ya, nggak ngelihat dia itu statusnya apa ya.
0: Iya betul ya.
1: Dia mau gadis atau janda.
0: Janda ya.
1: Dasarnya kan suka gitu. Cuman kalau misalkan statusnya memang sudah janda, ya apa namanya,
0: ya.
1: Tinggal dilihat anaknya udah berapa kan gitu.
0: Nah ada berapa coba ya.
1: Oh, takutnya janda anaknya umur 35 tahun.
0: Nah itu
1: kan
0: ya.
1: Bingung itu.
0: Iya ya, ya, anaknya 35 tahun gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Itu bentar lagi mau jadi kakek dong ya. Anaknya udah 35 tahun.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Itu mah ya.
1: Tapi kalau namanya cinta mah kadang nggak jadi nggak dipedulin itu.
0: Iya.
1: Mang Eko.
0: Betul sekali.
1: Meskipun anaknya umurnya 50 tahun juga, saking sukanya gitu ya.
0: Karena ada sinyalnya kenceng.
1: Ada sinyalnya kenceng. Ditambah juga emang apa usia-usianya memang lagi bener-bener memberikan perhatian yang penuh kayak gitu.
0: Iya benar. Loh sekali ya.
1: Jangan jangan kayak teman saya nawarin janda katanya.
0: Yeah.
1: Anaknya cuma satu.
0: Di mana itu satunya?
1: Tapi umurnya 70 tahun.
0: Wah.
1: Itu anaknya umur 70 tahun gimana mamanya itu?
0: Udah 80 lebih kali ya.
1: 90 yeah. tahun kali ya.
0: Iya. Yeah.
1: Perbandingannya kan kalau ketika punya anak kan wanita itu kan umur 20 tahun nih.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, begitu nanti anaknya udah 70 tahun, berarti mamanya 90 tahun umurnya gitu ya.
0: Wah, itu benar-benar luar biasa.
1: Ya, itu guyon ya. Barangkali ya.
0: Iya.
1: Guyon yang padahal kalau udah, tadi itu dibilang, kalau udah cinta mah nggak pernah ngeliat dia itu statusnya apa.
0: Iya, benar sekali.
1: Karena
0: ya.
1: Cinta itu katanya kan buta.
0: Nggak
1: bisa mendele gitu.
0: Mendele ya, luar biasa.
1: Soalnya coklat apa? Coklat lagi. Bata aja bisa jadi rasa coklat
0: nah,
1: gitu kan.
0: Itu karena cinta ya.
1: Karena ku cinta, ku dede, ku bogo. Gitu.
0: Nah.
1: Neng gue tuh kata kok neng.
0: Hiber ya.
1: Oke. Okay. Gara-gara gak ada kopi begini.
0: Waduh, ini harus disediain ya.
1: Iya
0: sesajen
1: nih.
0: Ini. Ada berat cinta ya.
1: Oke.
0: Kita goyang dulu deh. Biar lama sampai tepat sasaran. Yo.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ya ada, biarlah.
1: Biarkanlah.
0: Biarkanlah ya.
1: Iya. Biarkanlah dan biarlah beda ya.
0: Beda ya.
1: Biarkanlah
0: punya kenangan tersendiri nih.
1: Hah?
0: Punya kenangan tersendiri nih Bang Jawa nih.
1: Iya. Ada tadi kan ada biarlah sama iya. Biarkanlah. Ya. Lagu yang sama-sama dari Meggy Zakaria.
0: Iya, kalau ini isi pesannya apa itu?
1: Pengertian biarkanlah. Dari biarkanlah itu ya hampir sama sih.
0: Hampir sama ya.
1: Ya. Hanya bedanya itu dari apa ya sebutnya itu?
0: Itu tentang ketegaran dan keikhlasan seseorang yang ditinggalkan, dikhianati oleh kekasihnya. Betul seperti itu?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Betul. Jadi ditinggalkan sama kekasihnya gitu. Tapi dia tegar.
0: Tegar
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi apa ya? Tegarnya itu karena memang.
0: Nah ya, gimana ini?
1: Sudah melepaskan segalanya tuh kepada Yang Maha Kuasa bahwa
0: pasrah ya.
1: Ya iya pasrah bahwa ya. Kita tuh hanya bisa berencana. Tetapi karena memang takdir tidak memungkinkan untuk bersama ya, ya. Gimana lagi gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Kayak gitu kan ada penegasan biarkanlah.
0: Iya ada penegasan ya gitu ya.
1: Cuman ada bentuk apa sih kayak bentuk penyesalan dan juga ininya jangan cukup dalam ya.
0: Penyesalan dalam ya.
1: Cukup dalam gitu.
0: Tapi di lain sisi ada sikap merelakan juga ya.
1: Mm-mm.
0: Ya itu ya. Jadi menggambarkan rasa sakit karena janji yang diingkari hingga membuat hari terasa sunyi. Aduh kenapa sunyi? Sepi gitu kan.
1: Iya.
0: Karena ditinggal sang.
1: Sang Bango.
0: Luar biasa ya.
1: Yang namanya Sang Bango itu kadang apa ya kalau sudah jalan bareng ya yeah. Makan bareng gitu kan
0: betul
1: jalan-jalan papanasan hujanan gitu tapi kalau pada saat waktunya tidak bisa bersama itu apa ya
0: menjadi
1: sesuatu yang sangat luar biasa ketika tidak bisa bersama gitu Bang Riko
0: begitu baru terasa ya.
1: Jadi baru kerasa banget gitu loh. Jadi akhirnya ya hanya bisa pasrah, menyerahkan diri dan seolah bahwa dia ya, tapi tidak mengapa gitu. Ya kan kayak gitu.
0: Iya.
1: Okay. Itu. Dan ini adalah seperti penyesalan yang paling dalam yang dialami oleh seseorangnya itu.
0: Waduh, seseorangnya ini masih kemana dia ya?
1: Iya karena ya. Ada apa ya istilahnya itu ya?
0: Apa?
1: Ada hal yang begitu berat ya.
0: Waduh, luar biasa.
1: Sehingga dia merelakannya itu karena dengan dengan keyakinan dia ada yang salah di pihak dia sendiri gitu.
0: Iya.
1: Dari pihak lelakinya. Entah itu mungkin dia apa mengambil keputusan di posisi yang tidak tepat gitu kan.
0: Iya.
1: Sehingga ya akhirnya harus berpisah seperti itu.
0: Oke, itulah ya. Kehidupan ya.
1: Iya.
0: Makna kehidupan
1: perjalanan
0: hidup biarkanlah. Oke, ada Mirna Wati.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Baik, sahabat Muda Tuli, tak terasa sudah semakin larut malam ya.
1: Iya, sudah berada di penghujung acara kita ya.
0: Betul.
1: Karena hampir di jam 24 ya.
0: Iya.
1: Dan juga sudah begitu banyak koleksi-koleksi yang sudah muncul ke tengah ruang dengar Anda.
0: Iya.
1: Kami berharap bahwa apa yang kami sajikan ini bisa menemani, melengkapi, dan menjadikan Radio Muda Tuli FM itu sebagai teman setia.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita harus undur diri Bang Jawa.
1: Iya. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya Aditya Jarwo.
0: Ku Kalestu.
1: Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Give applause for Aziz Hedra and Siska Saris.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.